kemerdekaan hingga momen bersejarah di dunia olahraga, semuanya menjadi bagian dari catatan penting yang terjadi di tanggal 10 Juli ini, teman Pre 2. Dan teman Pre 2, mari kita bersama-sama menciptakan cerita baru ya untuk 10 Juli 2026 ini, tentunya agar bisa kita kenang nanti di tahun depan, teman Pre 2.

0: mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pawonan di Suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim Suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga Suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat Suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Yah, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
3: Jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pada selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Tomo Pridua sekarang menikmati siaran RRI gak terbatas lewat radio aja. Karena ya dimanapun kamu berada, Pridua tetap bisa menemani aktivitas kamu melalui aplikasi RRI Digital Tomo Pridua. Mau dengarkan siaran favorit saat berangkat kerja, kuliah, olahraga, atau santai di rumah? Tenang aja, tinggal buka aplikasi RRI Digital dan kamu bisa menikmati siaran Pridua RRI Jember secara live langsung dari smartphone kamu, Tomo Pridua. Gak cuma itu, di RRI Digital juga tersedia berbagai fitur menarik, mulai dari berita terkini, podcast yang inspiratif, siaran dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, hingga beragam konten hiburan dan informasi yang bisa kamu nikmati kapan aja dan di mana aja, Tomo Pridua. Jadi tunggu apa lagi? Yuk download aja aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store maupun App Store. Langsung aja ya ketik RRI Digital dan nikmati keseruannya, Tomo Pridua.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia.
3: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
4: Tati, beli pecel.
5: Hei, mau kemana?
4: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
5: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
4: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
5: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
4: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Teman Prediwe, kali ini ada informasi yang menarik banget ya. Karena ada satu pemandangan yang hampir selalu muncul nih menjelang tahun ajaran baru, yaitu ramainya tempat pangkas rambut. Teman Prediwe, di Kabupaten Jember sendiri sejumlah salon dan tempat pangkas rambut mulai dipadati pelanggan sejak beberapa pekan terakhir. Mayoritas yang datang adalah anak-anak hingga remaja yang bersiap kembali untuk masuk sekolah. Teman Prediwe, hal ini tentu bukan tanpa alasan ya, karena kan banyak sekolah menerapkan aturan mengenai kerapian penampilan, termasuk ke model rambut yang rapi sesuai tata tertib Taman Prediwe. Akibatnya, potongan rambut cepak atau model sederhana kembali menjadi pilihan favorit menjelang hari pertama sekolah. Bahkan di Taman Prediwe, beberapa pemilik usaha pangkas rambut mengaku jumlah pelanggan meningkat cukup signifikan karena dalam sehari nih mereka bisa melayani puluhan pelanggan, sehingga jam operasional pun diperpanjang untuk mengantisipasi antrean. Taman Prediwe, fenomena ini menunjukkan bahwa momen tahun ajaran baru juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM jasa, termasuk usaha pangkas rambut. Ketika kebutuhan masyarakat meningkat, roda perekonomian lokal pun ikut bergerak. Di sisi lain, Taman Prediwe, rambut yang rapi bukan sekedar soal penampilan ya. Bagi sekolah, hal ini menjadi bagian dari pembentukan disiplin dan juga tanggung jawab, serta kesiapan siswa dalam

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
0: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tolong Pre2 mengisi liburan sekolah ternyata tidak harus selalu dengan jalan-jalan ataupun bermain gadget seharian ya Tolong Pre2. Ada banyak sekali kegiatan edukatif yang bisa menambah pengalaman sekaligus pengetahuan baru buat si kecil nih Tolong Pre2. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan atau RSGMP Universitas Jember melalui program Dokter Gigi Cilik. Jadi program ini tuh ditujukan untuk anak-anak usia 3 hingga 10 tahun dengan konsep belajar sambil bermain. Jadi anak-anak gak hanya mendengarkan penjelasan tetapi juga diajak praktik langsung mengenal cara merawat kesehatan gigi dan mulut. Mulai dari belajar memilih makanan yang baik untuk gigi, mempraktekkan cara menyikat gigi yang benar, menggunakan benang gigi atau dental floss hingga memeriksakan kondisi giginya bersama dokter. Bahkan mereka juga diajak bermain peran menjadi dokter gigi menggunakan replika pasien atau phantom Tolong Pre2. Dan Tolong Pre2, metode seperti ini tentu membuat anak-anak lebih mudah memahami pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini. Dan belajar pun terasa menyenangkan karena dikemas dalam bentuk permainan dan aktivitas yang interaktif. Selain itu Tolong Pre2, kegiatan ini juga membantu mengurangi rasa takut anak-anak saat harus berkunjung ke dokter gigi. Dengan mengenal alat-alat pemeriksaan, suasana klinik sejak kecil, mereka akan merasa lebih nyaman ketika membutuhkan perawatan gigi di kemudian hari. Program seperti ini juga bisa menjadi inspirasi ya, bahwa masa libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk mengikuti kegiatan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan bekal pengetahuan dan juga pengalaman baru Tolong Pre2. Jadi Tolong Pre2 kalau punya adik, keponakan atau buah hati yang masih menikmati liburan sekolah, kegiatan edukatif seperti ini bisa menjadi pilihan yang menarik ya, agar liburan untuk adik-adik kalian nih tetap seru, tetap produktif dan tentunya penuh manfaat.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemejaku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masuk di Besti ya, bekal semangat tiap pagi. Dimana di segmen ini aku bakal ngajak kamu buat bercerita pengalaman dan inspirasi untuk memulai pagi hari ini, teman Pre2. Pagi ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang pasti sedang dirasakan banyak sekali teman-teman kita, terutama pelajar ya, dan juga mahasiswa yang lagi libur kali ya. Tapi kali ini spesial untuk pelajar, libur sekolah sudah hampir usai dan sebentar lagi saatnya kembali ke ruang kelas dengan semangat yang baru, dengan kelas yang baru, dengan jenjang yang baru, mungkin yang baru masuk SMA, mau masuk SMP. Aduh, ini sepertinya vibes-nya gak sabar banget ya teman Pre2. Tadi pagi juga sudah ada info kalau nih tukang cukur udah pada antri teman Pre2. Dan teman Pre2 menuju kembali ke sekolah ya, apa aja nih persiapan kamu? Menjelang masuk sekolah pasti banyak yang mulai sibuk mempersiapkan berbagai kebutuhan ya. Ada yang sudah belanja alat tulis baru, ada yang merapikan seragam, beli sepatu, terus memangkas rambut juga, sampai mengatur kembali jam tidur supaya gak kesiangan di hari pertama sekolah. Tapi bukan cuma persiapan perlengkapan aja yang penting ya teman Pre2. Yang gak kalah penting adalah mempersiapkan diri secara mental. Setelah menikmati liburan yang santai, sekarang saatnya kembali membangun semangat belajar, bertemu dengan teman-teman tentunya, dan siap menghadapi tantangan di tahun ajaran baru. Nah, aku penasaran teman Pre2, apa aja persiapan yang sudah teman Pre2 lakukan menjelang masuk sekolah? Sudah lengkap belum nih perlengkapan sekolahnya? Atau mungkin kalian punya target dan semangat baru di tahun ajaran kali ini? Langsung aja cerita kirim ke pendapat kalian ya ke WhatsApp Pre2 di 081-559-708-950. Dan teman Pre2, setelah ini bakal ada lagu dari Aircraft ya, yaitu dari Tunjuri Peti dengan judulnya Amin Abdullah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Hi girls, what's up?
5: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
4: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
6: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
4: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
6: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
7: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Kaum berdua, masa liburan memang menyenangkan banget. Bisa bangun lebih siang, jalan-jalan, kumpul bareng keluarga, atau sekedar menikmati waktu santai di rumah ya. Tapi tanpa terasa sebentar lagi saatnya kembali ke rutinitas sekolah. Nah, momen menjelang masuk sekolah biasanya menjadi waktu untuk mulai mempersiapkan banyak hal ya. Mulai dari hal-hal sederhana seperti mengecek seragam, apakah masih muat nih teman Predua. Menyiapkan buku dan juga alat tulis, membersihkan tas hingga memastikan jadwal tidur kembali normal supaya nggak kesiangan di hari pertama sekolah nanti teman Predua. Tapi ada satu persiapan yang mungkin sering terlupakan ya, yaitu adalah mempersiapkan semangat dan pola pikir baru. Karena tahun ajaran baru berarti juga kesempatan baru juga, kesempatan untuk belajar lebih giat, mencoba hal-hal baru, memperbaiki diri dan lebih aktif di kelas mungkin, dan bahkan menambah teman baru juga teman Predua. Jadi jangan sampai setelah libur panjang justru merasa malas untuk kembali sekolah ya. Jadikan ini sebagai momen awal baru untuk menjadi versi terbaik dari diri kita teman Predua. Nah teman Predua, sekarang aku ingin tahu ya, apa aja nih persiapan yang udah kalian lakukan menjelang masuk sekolah. Apakah sudah belanja perlengkapan baru atau mulai mengatur jam tidur teman Predua? Atau mungkin sudah ada yang punya target yang ingin dicapai di semester ini nih teman Predua? Kali ini bakal langsung aku bacain aja satu gabungan yang udah masuk di pagi hari ini teman Predua. Dari Instagram dulu ya, ada dari Kak Liu23. Siapin mental sih Kak. Waduh, mental ini juga penting banget ya teman Predua. Selain perlengkapan-perlengkapan yang memang harus dibeli itu tadi, kali ini ada dari Kak Sania _ juga, beli-beli perlengkapan sekolah Kak. Nah betul banget teman Predua, banyak banget memang yang harus disiapkan untuk kembali bersekolah ya. Jadi buat kamu teman Predua yang ingin gabungan bercerita juga seperti Kak Sania dan juga Kak Liu, langsung aja gabungan di question box yang udah aku buat di story Instagram Predua Jember, atau juga bisa di WhatsApp Predua ya di 081 559 70 89 50.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
0: Wah, niki waduh, niki panen to iki.
1: Wah, nggih, niki
0: tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
0: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
0: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
0: Lah,
1: iyalah tiba ekspor juga iso toh.
0: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan rono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Ya, oke, let's go. Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember. Telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
3: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
4: 2 hours later.
3: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
5: Tugas tadi dibungkelan.
6: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ngomong-ngomong juga, kalau tadi aku sudah bacain dari Instagram ya, kali ini aku bakal bacain dari WhatsApp Redua. Adi dari Kak Nabila. Selamat pagi Kak Dita, selamat pagi Kak Nabila. Persiapan masuk sekolah versi aku Kak, itu mulai merapikan meja belajar dan ngecek perlengkapan sekolah. Kemarin juga beli beberapa alat tulis baru biar makin semangat belajar. Yang paling aku tunggu sih bisa ketemu lagi ya sama teman-teman sekelas setelah libur cukup lama. Waduh, seru banget ya Nabila. Kadang beli alat tulis baru tuh emang bikin semangat belajar juga ikut bertambah. Dan bener banget, selain belajar, satu hal yang paling ditunggu saat masuk sekolah adalah bisa kumpul lagi bareng teman-teman dan berbagi cerita selama liburan. Lanjut lagi, ada dari Rizky. Halo Produa, hai Kak Rizky. Kalau saya Kak, menjelang masuk sekolah mulai mengurangi main game sampai larut malam. Nah, sekarang sudah coba tidur lebih cepat supaya nanti pas sekolah nggak susah bangun pagi. Saya juga punya target tahun ini mau lebih aktif ikut kegiatan sekolah. Waduh, keren banget Kak Rizky. Itu namanya persiapan yang bukan cuma soal perlengkapan ya, tapi juga membiasakan pola hidup yang lebih disiplin. Semoga kebiasaan tidur lebih awal bisa terus dipertahankan ya Rizky ya. Dan target untuk lebih aktif di sekolah juga bisa tercapai tentunya. Semangat semuanya untuk menyambut tahun ajaran baru. Dan buat kamu yang mau bercerita juga ya, langsung aja kirim pesan kamu di WhatsApp Redua di 081 559 70 89 50.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya hari ini ya kita bisa menyimpulkan nih bahwa persiapan kembali ke sekolah ternyata bukan hanya soal membeli perlengkapan baru atau merapikan seragam aja teman pre-2. Yang jauh lebih penting adalah mempersiapkan diri dengan semangat baru, dengan kesehatan yang lebih baik, mengatur kembali pola tidur, dan menetapkan target yang ingin dicapai di tahun ajaran baru teman pre-2. Karena ya tahun ajaran baru itu adalah kesempatan untuk memulai lembaran baru. Mungkin ada yang ingin lebih rajin, ada yang ingin lebih aktif, ada yang ingin mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler, hingga juga mungkin memperbaiki prestasi yang belum tercapai sebelumnya teman pre-2. Jadi manfaatkan sisa waktu libur ini sebaik mungkin, nikmati waktu bersama keluarga, tapi jangan lupa mulai menyiapkan diri agar saat hari pertama sekolah tiba, kalian udah siap nih, siap belajar dengan penuh semangat dan percaya diri. Terima kasih untuk teman pre-2 yang udah berbagi cerita dan bergabung di Bestie ya, bekal semangat tiap pagi. Tetap semangat menyambut tahun ajaran baru, tetap jaga kesehatan, dan semoga semua target yang kalian impikan bisa tercapai. Dan teman pre-2 setelah di Bestie ya, nanti di jam 9 kita akan kembali lagi hadir menemani kamu, tapi dengan interval yang lebih seru tentunya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Lapas 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

95,5 FM Pro 2 RRI Jombor, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih barengan aku di Taulia di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Dan semoga Jumat pagi ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat untuk berjalannya aktivitas menuju weekend teman Pro 2. Nah, sekarang di jam 9 ini ya, kalau tadi sudah ada berbagai rangkaian program yang nemenin kamu, kali ini kita ada di segmen Insight, Inspirasi Pagi Terupdate. Jadi di segmen ini aku bakal ngajak kamu semua untuk berdiskusi tentang isu-isu menarik yang dekat dengan kehidupan kita nih teman Pro 2. Kalau kamu pantengin Instagram kita, sudah ada story yang aku update di sana teman Pro 2. Pagi ini kita akan membahas topik yang penting banget sekaligus mengajak kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Menurut kamu nih teman Pro 2, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga hutan? Pemerintah, perusahaan, atau masyarakat nih teman Pro 2? Teman Pro 2, hutan ini punya peran yang sangat besar banget untuk kehidupan. Hutan menjadi paru-paru dunia, sumber air, rumah bagi satwa, sekaligus membantu menjaga keseimbangan iklim. Tapi di sisi lain teman Pro 2, kita juga masih sering mendengar kabar tentang kebakaran hutan, penebangan liar, hingga alih fungsi lahan yang mengancam kelestariannya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, siapa sih yang seharusnya memegang peran paling besar dalam menjaga hutan? Apakah pemerintah yang membuat aturan dan melakukan pengawasan? Apakah perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab? Atau justru masyarakat nih yang setiap hari hidup berdampingan dengan lingkungan teman Pro 2? Atau mungkin menurut teman Pro 2, ketiganya punya tanggung jawab yang sama dan harus saling bekerja sama teman Pro 2? Yuk langsung aja sampaikan pendapat kamu lewat story Instagram ya. Di sana sudah ada poster flyer yang aku posting, di situ ada topiknya teman Pro 2. Langsung aja reply dengan opini kamu atau juga bisa di WhatsApp Pro 2 di 081-559-70-8950. Aku tungguin sampai jam 10 aja teman Pro 2.

0: Pada musim hujan, biasanya sering kita temui katak dan juga kodok. Tapi tahukah kamu perbedaan kedua hewan amfibi tersebut? Berbicara tentang kodok, karena kakinya yang pendek dan juga gemuk, saat ia melompat, ia tidak begitu jauh. Ia tidak bergigi, ia biasa menghabiskan waktu di darat, dan kulitnya cenderung kering kasar serta berbintil. Sedangkan katak, ia merupakan pelompat yang ulung karena memiliki kaki yang panjang dan juga ramping. Ia sering berada di dekat air dan memiliki kulit yang licin dan mulus. Tapi meskipun berbeda, keduanya sama-sama memiliki peran penting bagi ekosistem alam. Mereka merupakan pemakan serangga yang biasanya menjadi hama atau sumber penyakit. Jika ada mereka yang memakan mangsanya, maka petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi musuhnya. Terima kasih katak, terima kasih kodok.
1: Dek, mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pradiba, kalau kita bicara tentang hutan ya, sebenarnya ini kita sedang membahas masa depan kita sendiri nih, Teman Pradiba. Hutan bukan hanya kumpulan pepohonan aja, tetapi juga menjadi sumber kehidupan ya sebenarnya buat kita. Karena kan dari hutan kita mendapatkan udara bersih, sumber air, habitat juga bagi satwa, Teman Pradiba, hingga juga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Lalu muncul pertanyaan akhir-akhir ini, nah nih, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga hutan, Teman Pradiba? Kalau dipikir-pikir sebenarnya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah memang memiliki tugas membuat aturan, melakukan pengawasan, dan menindak pelaku perusakan hutan. Perusahaan juga harus menjalankan usahanya secara bertanggung jawab, mematuhi aturan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Tapi masyarakat juga punya peran penting banget nih, Teman Pradiba, yaitu mulai dari hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan saat berwisata di kawasan hutan, tidak melakukan pembakaran lahan, hingga ikut menanam pohon atau mendukung produk-produk yang ramah lingkungan, Teman Pradiba. Artinya menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama, karena kalau hanya satu pihak yang peduli sementara yang lain enggak, tentu upaya pelestarian hutan tidak akan berjalan maksimal, Teman Pradiba. Nah, kalau menurut kamu gimana nih, Teman Pradiba? Siapa yang paling bertanggung jawab menjaga hutan? Pemerintah, perusahaan, atau masyarakat, atau justru ketiganya harus berjalan beriringan? Kali ini ada dari Kak Andi. Selamat pagi Kak Dita. Pagi Kak Andi. Menurut saya ya Kak, semuanya punya tanggung jawab. Pemerintah harus membuat aturan yang tegas, perusahaan harus menjalankan usahanya tanpa merusak alam, masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan. Kalau hanya mengandalkan satu pihak, rasanya hutan akan tetap sulit terlindungi. Waduh, ini menarik banget pendapat dari Kak Andi ya. Memang benar, menjaga hutan tuh bukan pekerjaan satu pihak saja. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi lah ya. Kalau mau semuanya bekerja sama dan memiliki kepedulian yang sama terhadap lingkungan, peluang untuk menjaga kelestarian hutan tentu akan jauh lebih besar, Teman Pradiba. Karena pada akhirnya ya, manfaat hutan itu akan juga kembali loh dirasakan oleh kita semua.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Tawang Perdua kali ini ada gabungan yang sudah masuk juga ya di pagi hari ini di Insight Tawang Perdua. Ada dari Kak Daniel nih, dan Kak Daniel ngirim VN ya. Jadi bakal kita dengerin bareng-bareng Tawang Perdua kali ini. Kita bakal dengerin dahulu dari pendapat Kak Daniel nih, Tawang Perdua.
1: Hai, nama saya Daniel. Menurut saya, menjaga hutan adalah tanggung jawab bersama. Tetapi pemerintah memiliki peran paling besar karena membuat dan menegakkan aturan. Perusahaan harus mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, sedangkan masyarakat ikut menjaga kelestarian hutan dengan tidak merusak lingkungan. Kerjasama semua pihak sangat penting agar hutan tetap lestari.
0: Betul banget Kak Daniel, terima kasih banyak ya sudah ikut berpendapat di Insight kali ini. Jadi betul banget ya, semuanya itu saling bekerja sama demi menjaga hutan, menjaga kelestarian, dan balik lagi itu semua juga untuk kita kok Tawang Perdua. Dan Tawang Perdua, seru banget pembahasan kita di pagi hari ini ya. Buat kamu yang ingin bergabung juga, tenang aja masih ada waktu nanti di segmen terakhir. Langsung aja ketik gabungan kamu di DM, boleh DM story Instagram, di situ sudah ada flyer ya. Kamu bisa replay aja di Instagram Perdua Jember, atau juga bisa deh di WhatsApp Perdua kalau kamu ingin mengirim VN juga seperti Kak Daniel. Langsung aja kirim di WhatsApp Perdua di 081 559 70 8.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi. Dan hingga saat ini, masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kemomper 2, dari diskusi kita di pagi hari ini ya, bisa disimpulkan bahwa menjaga hutan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, karena pemerintah memang memiliki peran dalam membuat kebijakan dan melakukan pengawasan. Perusahaan juga wajib nih menjalankan usahanya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Sementara masyarakat juga bisa berkontribusi melalui tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sekecil apapun kepedulian kita terhadap lingkungan, jika dilakukan bersama-sama, nanti akan memberikan dampak yang besar juga kok teman Pre2. Karena hutan yang kita jaga di hari ini adalah warisan berharga bagi generasi yang akan datang. Terima kasih teman Pre2 yang sudah ikut bergabung dan berbagi pendapat di Insight pagi ini ya. Semoga obrolan kita di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Dan teman Pre2, aku Dita Aulia sudah harus pamit undur diri, karena nanti di jam 10 kita akan beralih ke program selanjutnya. Program favorit kamu semua tentunya di Pro2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu sebanyak-banyaknya nanti barengan Irza teman Pre2. Jadi buat kamu stay tune terus ya di 89.5 FM Pro2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku Dita Aulia pamit. Bye bye teman Pro2.

0: Bila? 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Arab Saudi dan Oman bahas keamanan maritim di Selat Hormuz. Berikutnya tentang evaluasi haji dimulai, DPR dorong pelayanan jemaah semakin optimal. Dan informasi ketiga tentang beasiswa Bepro Banyuwangi biayai kuliah dokter spesialis. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dan juga Menteri Luar Negeri Oman Badar Abdul Saidi membahas keamanan maritim di Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan Iran-Amerika Serikat. Keduanya menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi serta menyelesaikan perselisihan melalui dialog dan jalur damai. Selain itu, keamanan kedua negara juga membahas penguatan kerjasama strategis di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, transportasi, dan juga konektivitas logistik, termasuk rencana pembangunan perlintasan perbatasan darat guna memperkuat integrasi kawasan. Komisi 8 DPR RI mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 sebagai persiapan musim haji tahun depan. Evaluasi meliputi penerapan istihah kesehatan, penetapan embarkasi, dan juga pengelolaan kuota jemaah agar pelayanan lebih efektif dan juga berkualitas. Selain menilai keberhasilan Jawa Barat dalam menekan angka kematian jemaah melalui penerapan istihah kesehatan, Komisi 8 juga mendorong penataan embarkasi berdasarkan domisili serta penyempurnaan pengelolaan kuota batal berangkat agar tidak menghambat calon jemaah yang telah memenuhi syarat. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka pendaftaran beasiswa Banyuwangi Progresif Bepro 2026-2027 pada 6 sampai dengan 18 Juli 2026. Program ini memberikan pembiayaan pendidikan tinggi bagi mahasiswa baru maupun aktif dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, dan juga penghafal Al-Quran, termasuk untuk program pendidikan dokter spesialis atau PPDS guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan daerah. Beasiswa mencakup berbagai bidang strategis seperti kesehatan, pendidikan, teknik, pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, hukum, dan ilmu sosial. PMK Banyuwangi juga memprioritaskan penerimaan bersedia kembali mengabdi di daerah setelah lulus untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga profesional di wilayahnya. Teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: just pick up the phone.
1: Pulau 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2. Selamat pagi menjelang siang ya. Ketemu lagi sama Ija, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. Pastinya bakal aku bacain dan juga puterin. Jangan lupa salam-salamnya juga, teman Pro 2. Bebas pokoknya. Nah, teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist ini aku bakal muterin lagu kamu tentunya ya. Dan pastinya bakal aku kasih informasi seputar dunia hiburan, terutama musik ya, entah itu dari dalam negeri maupun luar negeri, teman Pro 2. Silahkan mau request dan juga semoga informasinya juga bermanfaat nih, teman Pro 2. Nanti Pro 2 Hitlist bakal berlangsung ya pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tuh, cuman sampai 12 siang aja teman Pro 2. Jadi segera request sebanyak-banyaknya ya. Aku bacain, tenang aja, jangan kecewa teman Pro 2. Kalau kamu gak sempet, waduh, kelewatan kamu teman Pro 2. Hayo teman Pro 2 ya, kita request-request di WhatsApp-nya Pro 2 silahkan ya. Atau di Instagram-nya Pro 2 nih, di Pro 2 Jember ya. Di situ aku udah post IG story teman Pro 2, silahkan ya kalau kamu mau request tuh dicek di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu ya kalau mau request ya, follow-follow dulu dong teman Pro 2. Terus cek IG story-nya yang terbaru, di situ ada question box tentunya, silahkan mau request apa, salam untuk siapa bakal aku bacain. Dan kamu juga bisa request di WhatsApp-nya Pro 2 di 081 5597 08950. Ingat, sampai jam 12 siang aja teman Pro 2. Jadi segera ya. Nah, untuk memulai pagi hari ini aku bakal muterin lagunya Sabrina Carpenter teman Pro 2 dengan House Tour spesial buat teman Pro 2.

Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
1: Kepala, pundak,
2: mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kepala, pundak, lutut, kaki. Teman terbaik.

Satu lagu dari Jenny dengan Dracula, Tung Pro 2, featuring Tame Impala ya, yang versi remixnya nih Tung Pro 2. Nah, mumpung nih ya, kita barusan dengerin lagunya, enak banget sih, jujur, bikin kita goyang Tung Pro 2. Nah, Jenny Blackpink ini kembali loh mencetak prestasi di industri musik dunia. Dan kali ini lewat kolaborasinya bersama Tame Impala tadi, ya Tung Pro 2, Jenny sukses meraih pencapaian baru di tangga lagu Billboard-nya nih. Remix lagu Dracula yang dibawakan Jenny bersama Tame Impala nih resmi menempati posisi nomor 1 Billboard Pop Airplay nih. Kabar ini diumumkan langsung oleh Billboard pada 7 Juli kemarin ya. Dan tangga lagu Pop Airplay ini sendiri mengukur seberapa sering sebuah lagu diputar di radio-radio top 40 di seluruh Amerika Serikat nih. Buat Jenny dan juga Tame Impala, ini menjadi prestasi pertama mereka berhasil memuncaki chart tersebut nomor 2. Gak berhenti di situ ya, Dracula ini juga pernah menunjukkan performa yang solid banget di berbagai tangga lagu Billboard, dan pekan ini lagu tersebut naik ke posisi 8 Billboard Hot 100 sekaligus menjadi pencapaian tertinggi sejauh ini nih. Nah, lagu ini juga masih bertahan di posisi puncak Hot Dance Electronic Songs, Hot Rock Alternative Song, dan juga Dance Streaming Songs. Sementara di Billboard Radio Songs, Dracula tetap bertahan di posisi ketiga. Secara global, lagu ini juga masih masuk ya jajaran lagu paling populer dengan menempati peringkat 6 di Billboard Global 200 dan Global Exclude US ya. Berkat pencapaian tersebut, Jenny juga kembali naik ke peringkat 78 Billboard Artist 100, menambah daftar prestasi sebagai soloisnya nih ya. Nah, konsisten banget ya Dracula ini di berbagai tangga lagu, membuktikan kalau kolaborasi Jenny dan juga Tame Impala ini berhasil diterima luas oleh pendengar dunia. Menarik ditunggu ya, apakah lagu ini masih bakal terus mencetak rekor baru di pekan-pekan berikutnya, atau ada kolaborasi baru nih dari mereka berdua Tung Pro 2. Kita tungguin aja pokoknya. Nah, sambil menunggu nih, ngomong-ngomong menunggu Tung Pro 2, kamu juga pasti menunggu kan aku bacain requestan kamu. Tenang aja Tung Pro 2, ini aku bacain ya. Ini kita mulai Tung Pro 2 dari siapa nih Tung Pro 2? Banyak banget ya ampun, aku diserbu nih. nih Tung Pro 2, ada Kak Asri. Hai Kak, mat siang, izin ya, Asri mau request lagunya Haha Sabriana Leonor, bisa kan Kak? Bisa dong, makasih ya, siap. Abis ini ya. Terus ada Kak Arzi, halo Min, request Sumpah Mati Selena Grace dong Min, makasih, siap. Terus ada juga Kak Sarah nih, pagi Min, saya Sarah dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor, katanya mau request lagunya Sabrina yang Haha dong. Baik, ditunggu ya abis ini ya. Terus ada Kak Nabila Syafa, siang Min, izin request lagunya Haha Sabrina Leonor dong, terima kasih. Oke. Terus ada Kak Main juga, halo Min, izin request lagunya Sabrina Leonor Haha ya, hatur nuhun. Nuhun ya sadayanya. Terus ada Kak Selfie Cicit Raffi Ahmad katanya, aduh. Hai Min, selamat pagi, izin request Sumpah Mati Selena Grace Min, makasih ya. Salam hangat dari Selination buat RRI Pro 2 Jember, sukses terus. Terima kasih Kak, sama-sama doanya ya, sukses terus buat cicitnya Raffi Ahmad. Terus ada Kak Amani. Hai Kak Amani, hai, mau request ini ya, Cegil nanti ya, aku puterin nih ya, nunggu yang lainnya. Terus ada Kak R doang nih, selamat siang, permisi, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Baiklah. Terus ada Chestabi, selamat pagi Kak, request Sumpah Mati Selena Grace dong, terima kasih, siap. Terus ada lagi nih, wah banyak banget Om Pro 2. Ada Olivia, pagi menjelang siang Kak, izin requestnya lagunya Sumpah Mati Selena Grace dong, mau titip salam untuk temanku Tasha, sehat-sehat ya di perantauan ya, jangan lupa pulang dan jangan gagal move on lagi please, terima kasih sebelumnya. Wih Tasha ya, baik-baik kamu di perantauan, jangan galau terus ya, move on Tasha ya. Terus ada Kak siapa nih, bentar tunggu Bro 2. Oh ada Kak Kai. Pagi Kak, saya Kayla dari Berbinar, izin request lagunya Haha Sabrina Leonor dong, makasih. Oke. Terus ada lagi SME Pack ini.
Pagi Kak, izin request lagunya Sumpah Mati Selena Grace, semoga diputerin ya Kak. Terima kasih, semangat buat siarannya. Baiklah, semangat juga buat kamu. Terus ada juga nih Kak Maria. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sauria Leonor, mau request lagunya berjudul Haha ya. Makasih Kak, sama-sama. Terus ada Kak Febrianti nih. Hai, selamat pagi Kak, mau request lagunya Sumpah Mati Selena Grace. Salam hangat dari Kalimantan. Wow, untuk pendengar setia RRI Pro 2. Semangat siarannya, have a great day. Makasih Kak, sama-sama. Terima kasih ya. Have a great day juga. Have a great Friday juga ya buat kamu ya. Terus siapa lagi nih Rum Pro 2? Itu dulu ya, nanti aku bacain lanjutannya Rum Pro 2. Bentar aku cek di Instagram dulu ya. Apakah ada bentar Rum Pro 2. Oke. Oke deh Rum Pro 2, langsung aku puterin aja ya lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati, Sumpah Mati versi Selena Grace maksudnya ya. Terus ada Haha by Sabrina Leonor. Semangat buat Rum Pro 2 ini, khusus buat Rum Pro 2 yang lagi menjalankan apapun kegiatannya di Jumat hari ini. Semoga dimudahkan segalanya dan juga Jumatnya berkah selalu. Amin.

Bentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar, otak

0: atur waktu layar, dan biarin otak kita kerja normal lagi.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Kali ini ada kabar yang ditunggu-tunggu Stay In It nomor 22. Stray Kids resmi membuka era comeback terbaru mereka lewat sebuah trailer ya, yang langsung bikin penggemar ramai membahas teori di media sosial nih. Pada 8 Juli kemarin, Stray Kids merilis trailer untuk mini album terbaru bertajuk This and That. Bukan sekedar teaser biasa nomor 22, trailer ini menghadirkan konsep surrealis ya, yang penuh teka-teki dan juga berbeda dari comeback-comeback mereka sebelumnya nih. Nah, video diawal dengan seorang tokoh yang menerima sebuah piringan hitam dari Seungmin. Setelah itu tokoh tersebut masuk ke sebuah truk misterius nomor 22, diculik apa ini? Enggak ya, semoga enggak diculik nomor 22. Dan mendengarkan musik lewat headphone hingga terbawa ke dunia dipenuhi wajah para member Stray Kids. Nah, menariknya berbagai karakter yang muncul mulai dari barista, koki, fotografer, penari, pegawai toko roti hingga petugas lelang nomor 22. Semuanya ini memiliki wajah para member Stray Kids. Sepanjang trailer, dialog yang terdengar pun hanya dua kata, yaitu this and that gitu, tok teman-teman Pro 2, yang semakin menambah rasa penasaran para penggemarnya. Dan trailer ini juga disebut ya masih berhubungan dengan teaser sebelumnya berjudul Test, sekaligus membawa pesan yang sejalan dengan slogan mereka, yaitu Stray Kids Everywhere All Around the World. Dan sebelum comeback ini, Stray Kids juga lebih dulu merilis single digitalnya, yaitu Run It, yang sukses menduduki puncak tangga lagu iTunes di 43 negara termasuk Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, mini album This and That ini dijadwalkan rilis pada 7 Agustus 2026, bulan depan nih nomor 2, dan menjadi comeback pertama Stray Kids tahun ini. Sebelum albumnya dirilis, mereka juga akan memulai tur dunia Run It pada 25 Juli di Seoul nih. Wih, apakah nomor 2 mau ke Seoul juga? Ikut dong nomor 2. Gratis ya tapi ya. Nah, melihat konsep trailer yang penuh misteri ini, comeback kali ini jelas bikin ekspektasi Stay makin tinggi ya nomor 2. Jadi ditunggu aja deh kejutan apa lagi yang bakal disiapin Stray Kids menuju ya perilisan This and That awal Agustus nanti. Wih, gak sabar nomor 2. Tapi kayaknya nunggu ini ya, biasanya ada fancam pas tur dunia Run It Seoul pada 25 Juli. Nah, itu nonton dulu sekalian nunggu-nunggu yang This and That-nya rilis nih nomor 2. Wih, keren banget. Gak sabar pastinya dengan konsep yang baru ini, makin menggebrak nomor 2 dunia perkepopan ya tentunya. Lanjut aja nomor 2, kita bacain requestan dari nomor 2 nih. Ada Kak Amalia. Selamat pagi, Min, izin requestnya Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Oh, ini lagu baru ya, Menjauh ini by Vanessa Z ya. Siap deh. Wah, kok ini Kak Amalia lagi? Dua ternyata dia. Punya nomor yang berbeda nomor 2. Katanya request Menjauh juga nih by Vanessa Z. Terus ada juga Kak Lara Purnamasari nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagunya Enggi Carvalho yang Merelakan. Siap deh. Oke deh, aku langsung puterin aja ya. Ini lagunya Vanessa Z yang Menjauh, nanti dilanjut lagunya Enggi Carvalho dengan Merelakan nomor 2. Special buat nomor 2.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Liodra teman Pro 2 yang di request Kak Zatia Vinovic nih, yang ada di Instagramnya Pro 2. Nah kalau kamu mau request-request lagu teman Pro 2, silahkan ya, masih ada sekitaran 1 jam lagi untuk request di WhatsAppnya Pro 2 tentunya. Silahkan nih, pastinya bakal aku puterin. Atau di Instagramnya Pro 2, di @pro2jember, duanya pakai angka teman Pro 2. Jangan lupa di follow dulu, terus dicek ego lagi IG story-nya terbaru ya kan. Di situ ada question box, silahkan ketik-ketik lagu yang pengen diputerin. Salam-salamnya juga boleh pastinya, sebanyak-banyaknya teman Pro 2, pastinya bakal aku bacain juga. Nah kamu juga bisa ya request di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 sampai nanti pukul 12 siang nih. Nah aku mau bacain seperti yang di request teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 2 nih. Ada Kak siapa tadi? Waduh, kelewat teman Pro 2. Oh ini, ada Kak Tami yang request siang Kak, izin absen dulu ya, sekalian mau request tolong puterin lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah seperti biasa Kak. Thank you. Oke, terus ada Kak siapa tadi? Oh ini Kak Amani. Hai Kak, mau request Cegil lagunya Nabila Taqiyah ya. Terima kasih banyak. Siap Kak. Pasti ya aku puterin dong tentunya. Terus ini ada lagi teman Pro 2, Kak Regang Leticia request lagunya Bahagia Lagi. Siap. Terus ada Kak Zania, @Zania ya, izin request lagunya Cegil Nabila Taqiyah dan Jagat Rasa Samuel Cipta. Aku puterinnya yang Cegil. Ini Kak Tata nih seperti biasa. Halo Min, izin request lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah. Siap teman Pro 2. Terus ada ini Kak @Venescence Jabar ya, Min request Akan Terulang Vanessa Z. Vanessa Z udah aku puterin yang lagu terbarunya tadi ya. Tadi lagunya apa ya tadi? Lupa teman Pro 2. Soalnya baru lagunya tadi. Oh ini yang Menjauh teman Pro 2. Tuh kamu masa fanbase-nya gak update? Hai, gak bercanda ya. Ini malah di WhatsApp-nya udah request lagu terbaru nih Vanessa Z yang Menjauh teman Pro 2. Semoga kamu tidak menjauh dari Pro 2 RRI Jember ya. Terus ada Kak Femedilas, ini juga nih request Akan Terulang Vanessa Z. Udah aku yang puterin yang Menjauh ya Kak ya, silahkan yang mau request lainnya. Terus tolong puterin lagunya Nabila Taqiyah Cegil, makasih Kak. Ini Kak Hai Sara. Siap, abis ini aku puterin pastinya. Terus siapa lagi nih? Liodra Pura-Pura tadi Kak Zatia udah aku puterin ya tentunya. Terus bentar aku refresh dulu teman Pro 2. Itu dulu sih teman Pro 2. Nanti aku bacain lagi atau puterin lagi nih teman Pro 2 ya. Aku puterin dulu lagunya Cegil by Nabila Taqiyah dan juga dilanjut lagu Bahagia Lagi.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Kita lanjutin baca requestan teman Pro 2 yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember teman Pro 2. Silahkan ya, masih ada setengah jam lagi buat kamu yang belum request, pastinya bakal aku puterin, tenang aja, nggak mengecewakan dirimu kok teman Pro 2. Nah kita bacain dimulai dari Kak @ Rifka Aurel. Hai Kak, mau dong request di ujung minggu Bemi Sahira. Terima kasih. Pas banget nih ya. Di ujung minggu juga, ini hari Jumat ya. Dan terus ada Kak Dia Afsa. Bemi Sahira di ujung minggu ya, Kak. Thanks, semangat siarannya. Baik Dia, terima kasih. Semangat juga beraktivitas di Jumat ini. Terus tadi, oh ini ada Kak @sals.fm mau request hacunya Salma Salsabil ya, makasih, baiklah. Terus ada juga Kak Kirana Dewi di ujung minggu Mesahira. Kak, salam buat Miracles, fanbase-nya Mesahira, rock you katanya. Wih, hai fanbase-nya Mesahira, ini lagi rame-ramenya nih. Terus ada lagi nih Kak Zara Balia. Baila deng. Kebalik teman Pro 2. Request lagunya Mesahira di ujung minggu Kakak, terima kasih, baik. Terus ada Kak Sadia Zura 09, Mesahira di ujung minggu dong Kak, siap. Terus ada juga ini ya, Kak Aprianti Sahid, izin request lagunya di ujung minggu by Mesahira juga. Terus Kak Cika Ismarani, siang Kak Irza, request lagu Mesahira di ujung minggu, thank you Kakak. Baiklah, ditunggu ya, bentar lagi bakal aku puterin pokoknya. Terus ada Kak Sarah Rizkia 344, halo mau request lagu di ujung minggu Mesahira, thank you, thank you. Terus Kak Silva Maya juga nih yang request lagunya di ujung minggu by Mesahira. Terus ada juga Kak Nabila Absarini yang requestnya sama teman Pro 2 di ujung minggu Bemi Sahira. Kak Hariska Hashim juga sama nih requestannya di ujung minggu. Terus Kak @ Nabila 7, Bemi Sahira di ujung minggu ya, terima kasih. Dan ini Kak Iva Ande, request lagunya Nabila Takiyah Cegil. Nabila Takiyah yang Cegil tadi udah aku puterin ya teman Pro 2. Kamu kelewat ya, waduh. Jangan sampai kelewat dong teman Pro 2. Masa udah aku puterin, kamu gak dengerin. Aku blacklist loh. Enggak dong, enggak teman Pro 2. Bercanda. Langsung aja teman Pro 2, aku puterin lagunya Mesahira di ujung minggu. Terus dilanjut lagunya Salma Salsabi dengan Hashu.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
2: Loh mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
1: Emang kenapa sih?
2: Mas kan sudah gede, jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfudz 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu.

kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul

manfaat dari jantung pisang? Jantung pisang mempunyai banyak sumber serat, mineral, dan vitamin. Selain itu, jantung pisang juga mengandung fitokimia yang berperan sebagai antioksidan. Selain diolah sebagai masakan, jantung pisang juga diolah sebagai stik. Ya, stik jantung pisang. Produk olahan jantung pisang saat ini sudah bisa Anda nikmati. Stik jantung pisang Tewil merupakan produk UMKM Jember yang lezat dan memiliki banyak manfaat kesehatan. UMKM Jember semakin berkembang dan mampu mengolah sumber makanan kaya vitamin dan gizi. Yuk rame-rame beli produk olahan UMKM di kota kamu, karena kita generasi bangga buatan Indonesia.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
1: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
1: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
1: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Wah, Pro 2 Hitlist sudah di penghujung acara nih teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah request ya lagu-lagu favorit kamu. Semoga memang sudah aku puterin semuanya. Kalau memang kelewat, japri aja teman Pro 2. Di WhatsAppnya Pro 2 ya, silahkan dong. Nanti pasti bakal aku susulin kok teman Pro 2. Nah buat kamu yang belum sempat request, waduh kok bisa sih kamu kelewatan request. Aduh, besok-besok lagi ya Pro 2. Pokoknya Pro 2 Hitlist tuh setiap hari ada kok, tenang aja. Tiap pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, silahkan. Lagu-lagu terbaru yang di-request pastinya bakal diputerin sama penyiar-penyiar favorit kamu. Besok Ija, masih teman Pro 2. Aku juga besok masih Pro 2 Hitlist, santai aja bakal aku puterin semuanya dan juga bacain. Dan buat teman Pro 2 yang sudah gabungan, terima kasih ya yang sudah request, yang sudah titip-titip salam. Semoga sudah bahagia karena lagunya diputerin, Jumatnya tambah berkah tentunya. Jadi untuk menemani kamu di siang hari ini atau mau cari makan siang atau lagi istirahat dan segala macamnya teman Pro 2, jangan kemana-mana, Ija bakal nemenin kamu lagi ya. Kita lanjut ke santai siang nih, pukul 12 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nanti dibagi dengan beberapa segmen, ada seputar UMKM atau digital kreatif nih teman Pro 2. Terus ada juga updatean tentang olahraga tuh. Dan tentunya pastinya ditutup dengan informasi tentang ini ya, dunia hiburan teman Pro 2. Entah itu film terbaru, musik terbaru, pokoknya tentang hiburan ya di showbiz nanti. Jadi tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selanjutnya kita masuk ke santai.

yeah.

Masih bareng Ijat Mompro 2. Kali ini kita move ke Santai Siang nih. Untuk interval pertama di Santai Siang ini, kita masuk ke Muda Kreatif, di mana Irza nanti bakal ngasih informasi seputar UMKM, terus ekonomi kreatif. Mungkin nanti bikin Mompro 2 terinspirasi, dapat insight baru, terus buka usaha. Nah, itu yang diharapkan Mompro 2. Dan tentunya aku bakal ngasih rekomendasi makan siang ya. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi makanan tradisional yang gak cuman booming di Indonesia aja Mompro 2, tapi jadi favorit orang-orang internasional juga nih. Jadi tetap station ya Mompro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu bagaimana bisa manusia mengeluarkan suara? Suara dibuat oleh manusia menggunakan pita suara untuk berbicara, bernyanyi, tertawa, menangis, berteriak, dan lain sebagainya. Suara manusia secara khusus diproduksi oleh tubuh, di mana pita suara adalah sumber suara utama. Secara umum, mekanisme untuk menghasilkan suara manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian: paru-paru, pita suara laring, dan artikulator. Paru-paru harus menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara. Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pulsa suara yang membentuk sumber suara laring. Sedangkan otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk melunakkan tuning dan juga nada. Artikulator bertugas mengartikulasikan dan menyaring suara yang berasal dari laring dan sedikit banyak berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Pita suara dalam berkombinasi dengan artikulator mampu menghasilkan susunan suara yang sangat rumit. Nada suara dapat dimodulasi untuk menyarankan emosi seperti marah, terkejut, atau bahagia.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
1: ya,
2: kamu
1: dikit lagi, dikit lagi.
2: Ya ayo,
1: terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, mau beleja. Itu. Mau tidur ya, mau beleja. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, maju, mau beleja terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau ngomongin Indonesia tuh nggak cuman soal alamnya ya. Baru juga mulai, udah belibet aja nih. Bukan cuman alamnya aja yang keren Rumah Pro 2, tapi juga makanannya yang bikin susah move on nih. Gak cuman warganya aja yang susah move on. Kulinernya juga nih. Bahkan banyak kuliner khas Indonesia nih yang sekarang udah dikenal Rumah Pro 2 sampai luar negeri. Ada yang jadi menu wajib di restoran internasional. Terus juga yang sering dipromosikan chef dunia ya. Nah, kira-kira makanan favorit kamu masuk daftar ini gak Rumah Pro 2? Masuk ke list gak nih? Tentunya yang pertama adalah bukan dan lain tak da, bukan apa itu ada rendang Rumah Pro 2, makanan khas Minangkabau ya. Ini berkali-kali masuk daftar makanan terenak dunia nih. Daging sapi yang dimasak lama dengan santan ya, seperti yang kita tahu. Terus rempahnya juga luar biasa melimpah Rumah Pro 2, dan rasanya tuh rich banget. Terus ada juga nih, ini sering dicari anak-anak kos pas malam hari, yaitu adalah nasi goreng Rumah Pro 2. Menunya yang kelihatan sederhana ya, tapi justru salah satu hidangan Indonesia paling populer di dunia nih. Hampir setiap negara punya versi nasi gorengnya. Mohon maaf ya, ini bibirnya typo mulu Rumah Pro 2. Tapi ciri khas di Indonesia nih ya, nasi gorengnya tuh punya tempat tersendiri Rumah Pro 2. Mungkin di Jawa Timur tuh kayak warnanya merah ya, karena ada saus dan segala macamnya. Nah, kita move ke Jawa Tengah nih, lebih dominan ke warna-warna coklat Rumah Pro 2, karena ada kecapnya dan segala macamnya. Jadi setiap daerah tuh punya ciri khas nasi gorengnya sendiri. Bukan negara aja Rumah Pro 2, tapi juga masing-masing daerah. Terus juga nih Rumah Pro 2, gak ketinggalan sate dengan daging bakar dan juga bumbu kacangnya yang khas ya. Dan menariknya hampir setiap daerah punya versi sate masing-masing. Ini juga sama nih, mulai dari sate Madura, sate Padang, sampai dengan sate lilit khas Bali Rumah Pro 2. Nah, ini juga makanan yang fresh banget Rumah Pro 2. Ada gado-gado, campuran sayur rebus, tahu, tempe, telur, lalu disiram ya dengan saus kacang. Ini sering dijuluki sebagai saladnya Indonesia nih oleh wisatawan asing. Selanjutnya adalah salah satu makanan favorit aku juga nih Rumah Pro 2, yaitu soto. Makanan berkuah dengan cita rasa rempah yang berbeda ya di setiap daerahnya. Mulai dari soto Lamongan, terus soto Betawi juga dengan kuahnya yang agak-agak keputihan gitu Rumah Pro 2. Entah itu dari santan dan juga dari susu ya biasanya. Terus ada juga coto Makassar. Semuanya punya karakter rasa yang unik nih Rumah Pro 2. Dan terakhir, siapa sih yang gak kenal bakso Rumah Pro 2? Semua di penjuru Indonesia nih ya, pasti ada bakso. Bola daging yang disajikan dengan kuah hangat ini juga makin populer nih di berbagai negara. Bahkan sekarang banyak restoran Indonesia di luar negeri yang menjadikan bakso sebagai menu andalan mereka. Dan tentunya bakso di luar negeri tuh harganya luar biasa tinggi Rumah Pro 2. Sampai harganya tuh 300 sampai 500-an ribu rupiah kalau dirupiahin di Indonesia nih. Kita patut bersyukur ya, karena bakso di sini masih affordable Rumah Pro 2. 10.000 udah komplit ya kan. Ada urat-uratnya, ada bakso, tahunya, pokoknya komplit banget. Kalau di luar negeri enggak bakal dapat itu Rumah Pro 2 10.000. Terus ini ya Rumah Pro 2, kuliner Indonesia ini bukan cuman soal rasa yang enak aja, tapi juga cita rasa dan juga budaya, kekayaan rempah yang bikin setiap hidangan ini punya identitas sendiri. Jadi kalau disuruh milih ya, satu makanan Indonesia buat dikenalin ke teman dari luar negeri, kamu bakal pilih yang mana nih Rumah Pro 2? Rendang, sate, bakso, atau justru ada jagoan lainnya nih, rujak cingur ya. Tahu kocek, nah itu bule-bule juga belum pernah ngerasain tahu kocek Rumah Pro 2. Kayaknya bisa ya direkomendasiin teman-teman dari mancanegara nih. Seru banget.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara.

0: Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
3: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
4: Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Dan selanjutnya ada kabar kerjasama antar provinsi ini, ternyata nggak cuman soal kunjungan resmi atau seremoni aja nih Fun Pro 2. Di balik itu ada peluang bisnis yang bisa bikin roda ekonomi daerah nih makin ngebut banget. Nah, kabar terbaru datang dari Jawa Timur dan juga Riau Fun Pro 2 yang baru aja mencatat transaksi dengan nilai yang fantastis nih. Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Riau berhasil membukukan komitmen transaksi lebih dari 1,6 triliun rupiah lewat kegiatan misi dagang dan juga investasi yang digelar di Pekanbaru. Nah, nilai ini terdiri dari penjualan produk ya, produk Jawa Timur sekitar 704,8 miliar, sementara pembelian produk dari Riau mencapai 361,1 miliar. Dan angka ini bahkan hampir 3 kali lipat loh Tolong Pro 2 dibanding misi dagang serupa pada tahun 2020. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa ini mengatakan misi dagang ini bukan sekedar mempertemukan penjual dan juga pembeli aja, tapi juga jadi cara memperluas pasar nih, memperkuat rantai pasok antar daerah sekaligus membuka peluang kerja kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Nah, produk yang dipasarkan Jawa Timur cukup beragam nih, mulai dari olahan daging, susu, beras, cabai, bawang, kopi, ya, seafood, pupuk, pakan ikan, sampai dengan mesin pengolahan pangan. Sementara dari Riau, Jawa Timur mendapatkan pasokan seperti pupuk tempur 2, udang faname, arang tempurung kelapa, terus kelapa jambul hingga sirip teripang kering nih. Nah, harapannya seluruh komitmen yang sudah disepakati ini benar-benar berlanjut ya, menjadi kerjasama bisnis jangka panjang sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua daerah. Nah, makin kuat kerjasama antar daerah ini, makin besar juga peluang produk lokal buat berkembang dan juga menjangkau pasar yang lebih luas nih. Semoga semakin banyak ya kolaborasi seperti ini yang gak cuman menggerakkan ekonomi tapi juga membuka kesempatan baru bagi pelaku usaha di Indonesia, khususnya di Jawa Timur tentunya.

0: pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau tadi Ija udah ngasih informasi di Muda Kreatif ya, itu tentang UMKM, terus ada rekomendasi kuliner teman Pro 2. Nah, kita masuk nih kalau pukul 1 waktu Indonesia Barat, artinya kita masuk ke interval kedua santai siang, yaitu ada di Sport Zone teman Pro 2, di mana Irja nanti udah siapin nih beberapa informasi updatean olahraga nih dari dalam dan juga luar negeri teman Pro 2. Jadi mau tahu apakah informasi update-update ini tentang olahraga ya? Stay tune aja teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Jangan lupa download RRI Digital teman Pro 2, sudah tersedia di App Store dan juga Play Store nih buat kamu yang memang orangnya tuh mobile gitu teman Pro 2, kemana-mana harus dengerin, ditemenin ya, ditemenin sama Ija, asik. Bisa banget download lewat App Store dan juga Play Store, gampang banget teman Pro 2, dan tentunya 0 rupiah atau gratis nih. Jadi segera download RRI Digital sekarang juga.

0: Anda? Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
1: Hormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai
0: Tarian dilakukan dalam bentuk perpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Semangat atlet Indonesia lagi panas-panasnya nih teman-teman Pro 2 di ajang Asian Boxing Under 19 dan juga Under 23 Championship 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan kabar baiknya, salah satu petinju merah putih berhasil bikin penonton deg-degan nih, sekaligus bangga lewat kemenangan dramatis ya di babak perempat final. Petinju putri Indonesia Anggi Intani yang sukses mengamankan tiket ke semifinal setelah melewati duel sengit di babak perempat final Asian Boxing Under 19 dan juga Under 23 ya 2026. Dan bertanding di Basket Hall Senayan, Anggi harus bekerja keras nih menghadapi lawannya, dan pertarungan berlangsung ketat sejak ronde pertama tahun Pro 2 dengan kedua petinju ya saling melancarkan serangan dan juga mencoba menguasai tempo pertandingan. Nah, berkat pemain yang tenang nih, disiplin menjaga pertahanan serta pukulan-pukulan bersih yang berhasil mencuri perhatian para juri, Anggi akhirnya keluar sebagai pemenang lewat keputusan angka. Dan hal ini memastikan ya langkahnya ke babak semifinal sekaligus membuka peluang Indonesia menambah koleksi medali di kejuaraan Asia tersebut. Keberhasilan Anggi juga menjadi suntikan motivasi buat tim tinju Indonesia yang sedang berjuang menghadapi persaingan ketat dari negara-negara kuat seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Korea Selatan hingga Thailand nih. Nah, memprodo petinju perjuangan Anggi Intani yang membuktikan kalau kerja keras dan juga mental bertanding yang kuat bisa membawa atlet Indonesia bersaing di level Asia. Yuk memprodo, kita kasih dukungan ya dan juga doa-doanya buat seluruh petinju merah putih, semoga bisa terus melangkah sampai podium juara, terus bawa pulang medali emasnya memprodo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant, mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.
3: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
4: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
5: Ayo, berantas pungutan.

Lagi-lagi ada kabar yang membanggakan nih, Om Pro 2 datang lagi dari dunia olahraga Indonesia. Dan kali ini giliran atlet-atlet wushu yang sukses unjuk kemampuan di level dunia dan juga berhasil membawa pulang sederet medali dari Tiongkok nih. Nah, timnas wushu Indonesia tampil gemilang di Futaulu World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok, dan Indonesia berhasil membawa pulang 6 medali sekaligus nih, terdiri dari 1 emas, 4 perak, dan juga 1 perunggu sekaligus finish di peringkat keempat klasemen akhir. Nah, medali emas dipersembahkan oleh Seraf Naro Siregar dari nomor Daoshu Putra, sementara 4 medali perak diraih Eugenia Diva Widodo di nomor Daoshu Putri dan Ahmad Givari Faiz di nomor Kyangshu Putra, Teresia Ta Cahyadi di nomor Nangun Putra, serta tim Dwi Lian Putra. Dan tambahan satu medali perunggu juga datang dari Ahmad Givari Faiz di nomor Jianshu Putra. Sekretaris Jenderal PB Wushu Indonesia, Ngatino, ini mengapresiasi ya perjuangan seluruh atlet. Menurutnya, hasil ini menjadi modal penting sekaligus bahan evaluasi untuk menghadapi Asian Games Nagoya 2026. Nah, dengan harapan tradisi medali emas Indonesia nih bisa kembali dipertahankan nomor 2. Dan pelatih timnas Taulu Indonesia, Shushana Shan, ini juga menilai hasil ini sudah sangat maksimal. Dan pasalnya para atlet Indonesia ini harus bersaing dengan 8 atlet terbaik dunia yang sebelumnya masuk jajaran peringkat teratas World Cup. Wih, luar biasa nih. Gak boleh diragukan ya, Indonesia ternyata nomor 2. Dan 6 medali di ajang dunia ini jadi bukti kalau atlet-atlet Indonesia ini terus berkembang dan juga mampu bersaing dengan yang terbaik. Dan semoga performa positif ini terus berlanjut ya, dan jadi bekal buat mengharumkan merah putih di Asian Games 2026 nantinya.

0: ada kata lelah dalam menjalaninya.
1: Lagi.
0: Hanya sebuah keikhlasan dan ketulusan yang dilandasi dengan kasih sayang. Tak pernah terdengar keluh kesah terlontar dari bibirnya. Hanya nyanyian manja pengantar tidur menjadi pelita dalam setiap mimpiku. Terima kasih Tuhan, telah Kau titipkan malaikat tanpa sayap yang kusebut.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Santai Siang Ngomong Pro 2 di penghujung interval kedua, yaitu Sport Zone ya. Kita bakal move ke showbiz, di mana Ija nanti bakal ngasih informasi seputar dunia hiburan. Mungkin ada rekomendasi film-film terkini Ngomong Pro 2 yang cocok banget ditonton pas weekend nanti, ya kan? Atau lagu-lagu terbaru yang baru rilis yang anget-anget banget Ngomong Pro 2, pokoknya bakal Ija kasih. Jadi tetap stay tune aja Ngomong Pro 2 ya, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: senang hidup di negeri ini. Gemah ripah loh jinawi. Saling menghargai, cinta damai, saling beramah tamah, dan gotong royong. Itulah Indonesia. Tapi rasanya itu dulu. Saat semua orang mudah tersulut emosi, kurang respek, dan mudah terprovokasi. Kita harus ingat, ini bukan mimpi. Sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, mari kita wujudkan mimpi ini para pemuda. Menjadikan negeri ini damai, makmur, dan sejahtera demi tanah air Indonesia, demi bangsa Indonesia, dan demi bahasa persatuan Indonesia.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Sabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

buat kamu drakor mania, teman Pro 2, drakor mania asik. Dengan cerita yang gak cuman bikin baper tapi juga penuh misteri nih, ada tontonan baru yang siap masuk watchlist bulan ini. Romansa dipadukan dengan kisah supranatural. Nah, ini yang ditawarkan drama terbaru berjudul Spooky in Love, teman Pro 2. Drama terbaru dari TVN ya, Spooky in Love ini bakal mulai tayang 18 Juli 2026 dengan total 12 episode. Dan drama ini menggabungkan genre romansa, misteri dan juga investigasi, dan bahkan ada supranatural dalam satu cerita nih. Kisahnya mengikuti Chon Yori, ini yang diperankan oleh Park Eun Bi, teman Pro 2, di balik statusnya sebagai CEO hotel mewah. Dan Yori ini ternyata punya kemampuan melihat dan juga mendengar arwah, teman Pro 2. Nah, setiap malam ia didatangi roh-roh yang meninggal secara tidak adil dan juga meminta bantuannya untuk mengungkap kebenarannya. Dan di sisi lain ada Ma Gang Wook, diperankan oleh Yang Sejong, ya, teman Pro 2. Seorang jaksa yang dikenal tegas dalam memburu pelaku kejahatan. Dan uniknya, meski berani menghadapi penjahat, Gang Wook ini justru punya ketakutan besar terhadap hantu. Iya. Dan keduanya dipertemukan dalam sebuah kasus misterius ya, yang melibatkan dunia arwah. Dari situ mereka bekerja sama memecahkan berbagai misteri sekaligus perlahan membangun hubungan yang lebih dari sekedar rekan penyelidik aja nih, teman Bro. Ih, cinlok. Nah, drama ini juga menghadirkan Ong Se-woo sebagai Kang Min-won, sosok CEO yang punya ambisi besar dan juga ikut memperumit jalannya cerita. Menariknya lagi, Spooky in Love ini merupakan remake ya dari film Korea Spellbound, teman Pro 2, yang rilis pada tahun 2011. Wah, namun dikemas dengan cerita yang lebih luas dalam versi serialnya. Nah, teman Pro 2, kalau kamu lagi cari drakor yang punya kombinasi romance, misteri, sentuhan horror yang gak berlebihan ya, Spooky in Love ini bisa jadi pilihan seru buat ditonton nih. Catat tanggalnya, teman Pro 2, mulai 18 Juli 2026 di TVN atau Netflix ya. Siap-siap ini siap-siap aja, teman Pro 2. Ikut mengungkap misteri bareng Yuri dan juga Gang Wook tentunya.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah cukup lama gak ngerilis lagu baru, akhirnya Beyonce bikin kejutan buat para penggemarnya nih. Penyanyi yang satu ini resmi comeback lewat sebuah single spesial yang juga jadi bagian dari perayaan album legendarisnya. Beyonce ini resmi merilis lagu terbaru berjudul Morning Dew. Yang kamu tahu lagu dong ke dong ke dong itu loh, teman Produba, yang viral, sempat viral di TikTok ya dan juga Instagram pada 4 Juli 2026 kemarin nih. Lagu ini menjadi rilisan pertamanya dalam hampir 2 tahun sejak album Cowboy Carter yang dirilis pada 2024. Dan Morning Dew ini ditulis bersama Pharrell Williams, The Dream dan juga Darius Dixon, sementara proses produksinya juga ditangani oleh Pharrell Williams. Dan lagu ini juga akan masuk dalam edisi spesial 20 tahun album Birthday yang dijadwalkan rilis pertepatan dengan ulang tahun Beyonce ya pada 4 September nanti. Nah, buat para penggemar, lagu ini punya cerita tersendiri. Morning Dew ini sebenarnya sudah lama dikenal ya di kalangan Behave, karena ya itu teman Pro 2 sempat bocor dalam bentuk cuplikan beberapa tahun lalu. Dan sekarang akhirnya lagu tersebut dirilis secara resmi lengkap dengan video lirik bernuansa hitam putih yang menampilkan arsip visual lawas Beyonce nih. Dan perilisan ini juga menjadi bentuk apresiasi Beyonce kepada para penggemarnya sekaligus menghidupkan kembali momen album Birthday yang pertama kali dirilis pada tahun 2006 dan melahirkan lagu-lagu hits seperti Irreplaceable, terus Ring the Alarm. Terus ya, teman Pro 2, comeback ini makin bikin penasaran apakah Beyonce juga bakal segera melanjutkan proyek album berikutnya yang selama ini ramai dirumorkan ya. Yang jelas Morning Dew ini jadi hadiah spesial buat Behave sekaligus penanda kalau sang Queen Bee ini kembali, teman Pro 2 ya, meramaikan industri musik dunia. Gak mau kalah legend satu ini mah.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK? Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
1: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
1: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
2: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Gak kerasa pengumum Pro 2 nanti siang harus berakhir ya. Kita udah seru-seruan tadi dari pukul 10 di Pro 2 Hitlist, terus sampai dengan pukul 12 kita move ke santai siang. Ada mudah kreatif dengan informasi seputar UMKM, terus ekonomi kreatif dan segala macamnya. Lalu kita move ke pukul 2 waktu Indonesia Barat di Sport Zone. Ya, ada update-update olahraga pengumum Pro 2 sudah aku berikan juga. Terus terakhir interval terakhir di pukul 2 waktu Indonesia Barat tentang dunia hiburan, yang tadi ada updatean drakor, terus updatean album baru juga, single-single terbaru juga teman Pro 2. Terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung dari tadi ya Pro 2 Hitlist sampai akhir ini teman Pro 2. Pokoknya di Jumat ini selalu berkah ya. Jumat tuh memang identik dengan Jumat berkah teman Pro 2. Berkah hidupnya, berkah ilmunya, berkah rezekinya dong tentunya. Dan mungkin buat kamu yang lagi perjalanan mau pulang kantor atau mau malah baru berangkat nih Pro 2, tetap hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk jas hujannya dipersiapkan. Jangan lupa selalu minum air putih yang banyak Pro 2, pakai sunscreen biar kulitnya glowing selalu ya. Vitamin kalau perlu Pro 2 silahkan dikonsumsi, karena ya itu Pro 2, cuacanya memang tidak bisa dijagain gitu. Mau jagain cuaca siapa kamu? BMKG? Bukan dong. Nomor Pro 2 ya, Ija harus signing out dulu di santai siang kali ini. Besok ketemu lagi sama Ija tentunya di pukul 10 sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Nomor Pro 2 yang mau request silahkan di pukul 10 sampai dengan pukul 12 ya. Jangan sampai kelewatan dong pastinya. Jadi sebentar lagi ya, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat bakal ada sore ceria Pemum Pro 2, bakal ada Devi dan juga Ewin bakal nemenin kamu di sore hari menjelang nanti malam ya. Santai aja Pemum Pro 2, pokoknya kamu gak bakal kesepian. Jadi tetap stay tune Pemum Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ija seninga dulu, bye bye, love you.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, "Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya." Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

0: Pagi.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Kementerian Pariwisata berupaya tingkatkan kunjungan wisatawan India. Informasi berikutnya, Presiden Prabowo resmikan serentak 5 bendungan hari ini. Dan informasi yang terakhir, Kemendikbudsman siap terapkan deep learning di semua mata pelajaran. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 10 Juli 2026.

Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan berkualitas dari India menyusul kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Indonesia dari Senin hingga Rabu 8 Juli. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya kepada Antara di Jakarta Jumat mengatakan bahwa kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India bisa mendorong peningkatan minat wisatawan India untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Indonesia. Selain itu, tingkat kepercayaan wisatawan India pada keamanan dan kelayakan destinasi wisata di Indonesia juga bisa meningkat setelah kunjungan kenegaraan tersebut.

Beralih ke info produk selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga juru bicara Presiden RI menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan secara serentak 5 bendungan di 5 daerah Indonesia dari lokasi acara peresmian bendungan Meninting di Nusa Tenggara Barat pada Jumat. 5 bendungan itu yang merupakan proyek strategis nasional, yaitu bendungan Meninting sebagai lokasi acara peresmian, bendungan Keureuto, bendungan Ruko di Aceh, bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan bendungan Sidan di Bali. Lebih lanjut, teman Pro 2, Prasetyo melanjutkan bendungan Meninting yang luasan genangan mencapai kurang lebih 46 hektar diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman di kawasan NTB dari 280% menjadi 300%, termasuk tambahan produksi hingga 4.020 ton gabah per musim tanam.

Beralih ke info prodo yang terakhir, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen siap menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning pada semua mata pelajaran dengan menyesuaikan pada karakteristik masing-masing bidang studi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan penerapan deep learning nantinya bukanlah menjadi sebuah mata pelajaran baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membuat proses belajar lebih bermakna, mendalam, dan melibatkan peserta didik secara aktif. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.go.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Sore, sore, sore. Muncul juga nih suara Devi di sore hari ya. Ya pasti dong, buat temenin kamu loh teman Pro 2 di sore ceria edisi 10 Juli 2026, hari Jumat, yang mana katanya sih Jumat menenangkan, Jumat santai, Jumat yang harinya tuh gak berasa hektik banget karena ketemu sama weekend kan besok. Dan biasanya kalau Jumat sore kayak gini nih udah siap-siap buat tenggo untuk entah nanti weekend kamu mau pulang kampung atau maybe kamu weekend ini mau berkelana keluar kota, traveling, ngetrip gitu, atau maybe ya sekedar short escape gitu, it's okay. Ini udah jam-jamnya untuk siap-siap semuanya dirampungin ya kan, yang belum kelar dikelarin sesegera mungkin biar besok ataupun nanti kalau pas udah cabut udah gak kepikiran lagi sama yang jadi tanggung jawab di hari ini gitu ya teman Pro 2. Semangat deh buat kamu yang sampai sore hari ini masih fokus buat kerja, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kamu. Dan pastinya sore ceria siap banget buat nemenin kamu selama jam 3 sampai jam 7, 4 jam ke depan teman Pro 2, dengan berbagai informasi yang sudah aku hadirkan. Dan yang pastinya juga nanti pukul 7 malam kita bakalan ada music live chat ya barengan sama Pro 2 Jakarta. Jadi stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusak. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusak ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusak dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusak ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Loh, Nak, kenapa kamu menangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katain, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
2: Hah? Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini tuh masa libur sekolah kan masih berlaku ya?
1: Masih lah, sekarang sampai tanggal 13 libur sekolah. Kenapa?
0: Nih kan kalau liburan kayak gini, ini kan pasti pada orang tua tuh kayak bingung kan, mau ngajakin keluar kota juga kayak tinggal besok hari Senin masuknya, ya kan? Mau di Jember juga gitu-gitu baik. Gitu.
1: Jadi gini aja deh. Jadi memang kalau misalkan liburan itu banyak kan orang kadang-kadang bingung gitu mau liburan kemana. Berhubung sekarang ini udah hari Jumat ya, kita kasih rekomendasi aja teman Pro 2 ya untuk tempat liburan. Ini ada Kampung Durian di Dusun Pakis Utara.
0: Oh, ada di Jember.
1: Ya, Jember banget, pret banget
0: itu. Waduh, di mana?
1: Itu di Desa Pakis, Kampung Durian itu loh yang banyak duriannya itu.
0: Waduh, enak itu, Wain.
1: Loh, ya jelas lah. Durian ini siapa sih enggak seneng ini durian ini? Ayo, durian. Ada yang mau nraktir durian kita berdua mungkin.
0: Nah, iya itu maksudnya.
1: Jadi Desa Pakis ini ada di Kecamatan Panti, Devi. Gitu ya. Nah, ini sekarang lagi rame didatangi wisatawan. Nah, tempat wisata yang sempat populer beberapa tahun lalu ini ya, akhirnya kembali untuk ini jadi favorit lagi karena menawarkan suasana alam yang lebih adem, suasana sungai juga yang wah jernih banget di sana. Cocok deh untuk liburan keluarga gitu.
0: Oke, mungkin buat teman Pro 2 dan juga keluarga yang mau cari tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota gitu kan.
1: Benar.
0: Bisa datang ke sana tuh. Ya. Kayak contohnya ada nih warga Ambulu, Win, yang dia baru pertama kali datang ke Kampung Durian dan menurutnya udara di sana itu tuh sejuk, suasananya tenang, terus juga keluarganya bisa puas main air tanpa bikin khawatir. Emang di sana ada ininya ya, ada kayak air terjunnya gitu kah atau kolam renang atau maybe sungai gitu?
1: Di sana itu ada bandara, ada juga.
0: Oh, serius sih.
1: Jadi gini. Jadi di situ itu pengunjung ya, ini bisa memilih gitu ya. Kalian mau camping di sana bisa, mau hunting durian bisa di sana, mau mainan di sungai juga ada. Nah, menariknya lagi di sini pengunjung juga bisa boleh bawa bekal sendiri dari rumah, jadi nggak perlu takut kantong jebol ya kan.
0: Oh, jadi kayak piknik gitu ya.
1: Oh, aman. Banyak keluarga yang juga gelar tikar kok di sana, di pinggir sungai itu makan bareng keluarga, ngopi bareng di sana ya, sembari menikmati ini apa namanya, suara air yang kecek gitu. Asik.
0: Itu sungainya aman ya dipakai buat main anak-anak kayak gitu tuh?
1: Lo ya aman lah. Di sana itu kan sungainya juga bukan sungai-sungai yang dalam, bukan. Memang sungainya itu dangkal sekali, tapi airnya tuh bening banget.
0: Ih, duh, ngebayangin lagi pasti enak banget dipakai buat keceh-keceh gitu ya.
1: Benar, sungai ini loh, sungai kayak yang sungai-sungai di bendung-bendung gitu. Jadi aman untuk anak-anak.
0: Oke. Emang sih kabarnya si mana nih Kampung Durian ini sedari awal pekan liburan sekolah ini tuh udah jadi tempat yang dipadati sama pengunjung. Kayak gitu, terus juga daerah tepi sungainya itu banyak deretan tenda-tenda gitu kan.
1: Jadi cocok banget ya. Nah, makanya untuk kamu semuanya yang mungkin kalian pengen healing ya, pengen healing yang adem, yang mungkin ramah untuk keluarga mungkin ya, dan gak bikin dompet kalian itu berok-berok ya. Ya, Kampung Durian ini juga bisa jadi pilihan yang menarik sih.
0: Oke, berarti bisa dibilang Kampung Durian ini cocok buat healing tanpa takut dompet hilang. Iya enggak sih?
1: Lebih tepatnya dompetnya enggak bakal menjerit-jerit lah.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di seputar liburan-liburan
1: Liburan-liburan karena kan sekarang apalagi sekarang hari Jumat pas banget.
0: Iya, udah ada bau-bau weekend gitu loh, Win.
1: Dan apa namanya? Liburan juga udah enggak lama lagi selesai teman berdua.
0: Iya juga.
1: Jadi manfaatin waktu yang singkat ini untuk ya healing lah, paling enggak berlibur lah kemana gitu.
0: Oke, bakal dipol-polin gitu enggak sih?
1: Nah, itu dia. Maksimalkan.
0: Nah, kalau liburan itu biasanya kamu lebih suka healing atau sekalian cari pengalaman baru gitu, Win?
1: Nah, ini nih, kayaknya kalau aku dua-duanya sih ya. Healing iya dan juga cari pengalaman baru pasti.
0: Ah gitu, biar kayak apa tuh, sambil menyelam minum air gitu.
1: Nah ya? Itu dia, sambil menyelam minum air gitu ya. Kita menyelam ke apa namanya, tempat wisata misalkan. Tapi kita juga cari ilmu di sana gitu.
0: Itu maksudnya ya teman pro 2, bukan yang kamu nyelam terus sama minum
1: air. Bukan. Itu bisa-bisa anda nanti kembung nanti.
0: Bukan yang itu. Nah, kalau kamu mau healing sambil sekalian cari pengalaman baru, kayak sini ada yang baru di Jember.
1: Apa tuh?
0: PDP Kahyangan Jember itu loh.
1: Oh, yang lagi viral tuh ya.
0: Dia kan lagi mengembangkan konsep eduwisata. Jadi, wisata yang enggak cuma buat foto-foto, tapi itu juga bikin kita tuh belajar langsung tentang dunia perkebunan gitu, Win.
1: Iya, jadi memang ini apa namanya, wisata yang sangat mengedukasi ya.
0: Benar.
1: Jadi nanti tuh pengunjung bisa jalan-jalan di tengah kebun kopi, ya kan, memetik buah kopi yang sudah merah tentunya ya. Melihat proses penyedapan karet, teman bro 2 sampai mengunjungi pabrik untuk menyaksikan langsung gimana kopi dan juga karet tuh diolah sebelum dipasarkan.
0: Nah, gitu. Jadi tuh kita enggak cuma menikmati udara sejuk dan juga pemandangan hijau di sana ya, tapi juga diajak memahami perjalanan sebuah produk dari kebun sampai itu siap banget buat dijual.
1: Nah, ini dia. Ini ada juga menurut Direktur Produksi Pemasaran dan juga Pengembangan PDP Kahyangan Jember ya. Yaitu Pak Nyoman Aribowo. Jadi memang konsep ini katanya itu dikembangkan agar wisatawan tuh termasuk pelajar, mahasiswa, ini bisa belajar langsung di lapangan teman berdua.
0: Bahkan kabarnya ini ya mahasiswa magang ada nih dari Politeknik Negeri Banyuwangi.
1: Wow, jauh ya.
0: Iya, itu udah lebih dulu tuh ngerasain pengalaman yang kamu sebutin tadi tuh, Win. Dan mereka di sana ikut memanen kopi, terus juga menyadap karet. Sampai melihat proses pengolahan di pabriknya.
1: Ada namanya itu Nurul Andarianti. Bukan Nurul Hakim ya, Nurul Hakim bukan, belakang
0: dong. Bukan, beda dong.
1: Beda ya.
0: Beda dong.
1: Jadi ini ngaku kalau misalkan baru pertama kali turun langsung ke kebun kopi dan juga ke karet. Dan menurutnya gitu ya, pengalaman itu seru dan juga memberikan banyak pengetahuan yang gak didapat hanya dari ruang kelas aja teman bro 2 gitu.
0: Semoga deh ya, ini kedepannya PDP Kahyangan itu juga ingin mengembangkan produk olahan kopi speciality supaya nilai tambah hasil perkebunan Jember juga semakin meningkat.
1: Nah, ya benar. Jadi teman berdua kalau misalkan biasanya itu liburan ya identik dengan tempat wisata yang ramai lah, ya kan? Mungkin ya di eduwisata seperti ini nih, ini bisa jadi pilihan yang seru gitu. Bener. Ya. Selain refreshing, kita juga pulang dengan pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat.
0: Nah, ya kali-kali pas pulang bisa bawa kopi 5 kilo.
1: Nah, gitu enak kan? Tuh. Udah buka kafe aja kayaknya.

0: gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, jangan sampai kamu tuh ketinggalan program-program yang ada di Radio Republik Indonesia, apalagi dari Pro 2 RRI Jember. Jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkininya juga. Dan pastinya kalau kamu mau tetap banget dapetin update informasi terus juga gak ketinggalan sama program-program di Pro 2 RRI Jember, nah berarti wajib hukumnya di handphone kamu itu ada aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi ini loh teman Pro 2, kamu tuh bisa kalau nih mau dengerin program 1 sampai dengan program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Terus kamu tuh juga bisa dapetin berita-berita terkini yang ada di fitur berita. Itu nanti informasinya mau dari regional, informasi nasional pun juga sampai di internasional ada. Terus ada juga fitur komunitas kalau kamu mau nambah networking kamu. Lalu ada juga fitur yang namanya podcast kalau kamu suka dengerin podcast. Lengkap banget fitur-fitur di dalamnya teman Pro 2. Kamu pun juga bisa live chat barengan sama penyiar-penyiar dari RRI seluruh Indonesia. Terus juga di dalam aplikasi RRI Digital itu sudah terhubung sama sosial media seluruh penyiar dari RRI di seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Download aplikasi ini sekarang juga, udah ada di Play Store, di App Store juga ada, dan semuanya gratis. So, jangan sampai kamu ketinggalan ya semua update dari Radio Republik Indonesia.

0: Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
2: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
1: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
2: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
1: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila lo, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di sore ceria teman bro.
1: Yeay. Kita udah di interval yang selanjutnya ini teman bro di Skena.
0: Skena.
1: Ya, siaran edukasi anak muda.
0: Yap, ya, benar. Dengan kita yang masih muda, Bang.
1: Jelas, harus itu ya.
0: Ya dok.
1: Walaupun kita itu sebenarnya udah lumayan lah ya.
0: Lumayan.
1: Ya, tapi kita enggak boleh kelihatan terlalu dewasa banget, jangan.
0: Oh, enggak. Kita tuh kakak gitu loh, Win.
1: Kakak. Ya. Kayaknya kalau misalkan enggak ada orang gini aman sih. Bisa dipanggil kakak.
0: Iya kan.
1: Tapi kalau misalkan banyak orang kayaknya lebih Ewin lebih ke oh my.
0: Ngeri pisan dai. Pernah enggak sih Win kamu kepikiran gimana rasanya jadi anggota DPR?
1: Loh, sudah ada, kamu enggak tahu lihat storyku dah.
0: Oh, udah pernah.
1: Nah, aku tuh udah pernah jadi anggota dewan dulu.
0: Oh my god, DPR apa nih?
1: Dewan Perwakilan gak tahu ya perwakilan apa ini. Takut salah ngomong saya, ya ampun.
0: Tapi pernah dong ngerasain duduk di ruang sidang, terus debat soal kebijakan, terus voting nentuin keputusan.
1: Nah, makanya itu saya kemarin jadi DPR.
0: Oh.
1: Dewan Perwakilan Ruwet. Saya maksudnya Ruwet.
0: Oh, R-nya tuh lebih ke Ruwet ya, Ruwet. Kalau kamu ya.
1: Kalau mereka kan Dewan Perwakilan Rakyat.
0: Ada benar.
1: Kalau saya Dewan Perwakilan Ruwet.
0: Ruwet nemen nih gue ya.
1: Kayaknya aku ini sih, apa namanya? Kayaknya aku bukan passionku di sana sih kayaknya. Tapi kalau misalkan memang Tuhan menakdirkan saya untuk menjadi anggota dewan enggak masalah juga.
0: Waduh. Sih. Kan Win, ucapan tuh adalah doa tahu.
1: Ya kan? Tak amin yang baik-baik aja ya.
0: Amin ya teman pro 2. Kamu yakin teman pro 2?
1: Kayaknya teman pro 2 pada ketawa ini.
0: Tapi ya kalau misalkan nih kamu pengen tuh ya ngerasain gimana rasanya jadi anggota DPR ya teman pro 2. Nah, pengalaman itu ternyata tuh bisa loh dirasain langsung sama para pelajar lewat Jakarta Model Kongres 2026. Jadi kegiatan ini tuh udah berlangsung di tanggal 9 sampai 10 Juli 2026. Jadi kemarin sama hari ini di Perpustakaan Nasional Jakarta dan itu diikuti oleh siswa SMP, SMA sampai SMK.
1: Nah, benar. Jadi teman pro 2 sekilas info aja ya. Jadi di sini tuh para peserta enggak cuman belajar teori politik teman pro 2 tapi benar-benar menjalani simulasi menjadi anggota DPR di berbagai komisi seperti Komisi 1, Komisi 3, Komisi 10 gitu. Mereka itu diajak kayak diskusi gitu deh, gitu. Menyampaikan pendapat, berdebat, sampai ngambil keputusan lewat mekanisme voting. Dan seluruhnya lagi setiap keputusan yang mereka ambil ini juga punya konsekuensi layaknya di dunia politik yang sesungguhnya. Tapi enggak sampai gebrak-gebrak meja ya, enggak sampai.
0: Wow. Emang ada yang gebrak-gebrak?
1: Ya nggak tahu, barangkali marah-marah, lalu gebrak-gebrak meja, janganlah.
0: Nggak berhenti di situ. Para peserta itu juga mengikuti simulasi kabinet pada masa Presiden B.J. Habibie.
1: Wow.
0: Jadi tuh ada yang berperan sebagai Menteri Keuangan, ada yang berperan sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan posisi penting lainnya untuk mencari solusi dari berbagai persoalan yang pernah terjadi saat ini.
1: Iya, berbagai isu yang dibahas pun ini juga dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari perdamaian dunia, penegakan hukum terhadap distribusi substansi ilegal sampai kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik gitu.
0: Oke, harapannya sih lewat kegiatan ini ya para pelajar itu bisa diajak lebih peka terhadap isu-isu kebangsaan sekaligus juga belajar kalau dunia politik ini bukan cuma soal perbedaan pendapat, tapi juga tentang mencari solusi terbaik ya kan untuk kepentingan bersama.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Jadi teman pro 2 siapa tahu nih dari ruang simulasi seperti ini ya akan lahir pemimpin-pemimpin hebat di Indonesia teman pro 2 di masa depan. Karena belajar tuh belajar menjadi pemimpin tuh memang bisa dimulai sejak masih duduk di bangku sekolah. Jadi contohnya seperti acara ini, acara apa kemarin tuh Jakarta
0: Model
1: iya
0: Kongres 2026 ini.
1: Iya, benar.
0: Banyak komisi-komisi yang diperankan di situ
1: komisi
0: berarti.
1: Apa itu?
0: Tadi Komisi 1, Komisi 3, Komisi 10 juga ya
1: sama
0: kan.
1: Komisi
0: Komisi
1: Pemberantasan Korupsi, bukan?
0: Nggak ada, nggak ada di situ, nggak ada.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Rokok apa nih? Gak jelas, ini pasti palsu.
2: Sembarangan, asli.
1: Palsu,
2: asli.
3: Ih, berisik, apaan sih?
1: Edi nih, rokoknya ilegal tuh.
2: Sok tahu, nih.
1: Murah, enak.
3: Enak, murah, bahaya tapi. Ih, amit-amit.
2: Ah, ikutan aja Siska.
3: Cukai rokok itu buat batasin peredaran, Ed. Kalau nggak pakai cukai, jadi murah. Terus, perokok pemula jadi banyak. Ngeri tahu? Lihat anak-anak kecil itu udah pada ngerokok.
1: Dengerin, Ed. Yang ilegal tuh nggak pakai peta cukai. Terus ada yang pakai tapi palsu. Kayak itu. Perusahaannya aja nggak jelas.
3: Pakai rokok ilegal itu bikin rugi negara, tahu? Harus digempur tuh. Udahlah, ngopi aja sini, ngopi.
2: Oke.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Sampai ambiar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yap, teman berdua.
1: Balik lagi bareng kita ya di Skena siaran edukasi anak muda teman berdua. Dan kalau tadi kita sudah membahas masalah, bukan masalah ya, seputar simulasi menjadi anggota dewan teman berdua.
0: Benar.
1: Kali ini itu kita bahas soal teknologi.
0: Widih, gitu. Apa jadi, nih?
1: Teman berdua kalau misalkan dengar kata hacker gitu ya, ya mungkin yang langsung kebayang ini adalah sosok di film yang membobol sistem gitu ya, buat hal-hal yang ya hal-hal negatif lah. Padahal di dunia nyata ini ada juga hacker yang justru membantu membuat teknologi jauh jadi lebih aman gitu.
0: Iya benar, contohnya ada, ya? Ada tuh yang kemarin itu kan.
1: Apa tuh?
0: Buka brankas itu.
1: Waduh. Ya.
0: Keren loh itu loh. Loh
1: itu keren banget itu loh, sampai nemuin
0: itu loh.
1: Bukan tukang kunci itu, Bu. Masa brankas ada kuncinya? Itu kan brankas pakai yang puter-puter gitu.
0: Iya, kan keren banget itu loh.
1: Ya ampun. Jadi gini loh teman berdua, ini ada mahasiswa Universitas Teknologi Bandung yaitu Muhammad Arga Reksapati. Ini berhasil mengukir prestasi internasional setelah menemukan celah keamanan pada sistem cloud AI. Nah, ini salah satu teknologi kecerdasan buatan ya dari perusahaan global Anthropic teman berdua.
0: Oke. Tahu banget tuh temuannya kan dilaporin kan. Heeh.
1: 70 berapa kemarin itu? Emas itu ya.
0: Bukan
1: itu yang. Iya, oke. Okay.
0: Itu dibukanya 15 menit doang itu.
1: Iya benar. Kok Anda ngikutin juga ternyata ya.
0: Seru sih soalnya. Yeah. Jadi teman berdua ya, ini balik lagi ke si Arga ya.
1: Right.
0: Jadi temuannya si Arga itu dilaporin secara resmi melalui platform Bug Bounty, yaitu satu program yang memang mengajak para peneliti keamanan siber untuk mencari celah dalam sebuah sistem.
1: Okay.
0: Nah, setelah melalui proses verifikasi, laporan dari Arga ini dinilai memiliki tingkat keparahan yang tinggi dan juga berhasil divalidasi oleh pihak Anthropic itu tadi.
1: Oh iya benar. Jadi sebagai bentuk apresiasi itu Arga itu

0: Nah, sebelum prestasi ini pun ya, teman Pro 2, Arga ini juga pernah nih menemukan kerentanan pada proyek Open Source Curl atau libcurl yang digunakan secara luas di berbagai sistem dunia, dan bahkan namanya itu tuh udah tercatat dalam National Vulnerability Database sebagai pelapor resmi temuan itu.
1: Iya, jadi Arga ini berpesan teman Pro 2 agar para pelajar dan juga mahasiswa ini berani memanfaatkan memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar, mencoba hal baru dan terus meningkatkan kemampuan, karena menurutnya prestasi itu bukan soal punya fasilitas paling lengkap teman Pro 2, tapi soal kemauan untuk terus berkembang dan berkontribusi.
0: Jadi kisah Arga ini ngebuktiin nih ya teman Pro 2, kalau kemampuan di bidang teknologi itu tuh ternyata bisa ngebawa kita bersaing di level internasional loh. Dan siapa tahu ya kan, prestasi besar berikutnya datang dari anak muda Indonesia berikutnya, ya mungkin termasuk kamu teman Pro 2.
1: Benar.
0: You never know kalau nggak mencoba.
1: Harus dicoba lah.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yeay, teman berdua masih bareng anak gue Win Ramadan dan juga masih barengan sama Devi juga teman berdua ya. Aku mau ingetin lagi untuk kamu semua yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu dong ya, karena aplikasi ini keren banget teman berdua. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net, dan yang pasti kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast, dengerin Ewin ngoceh juga tiap hari. Ya, bahkan kamu juga bisa kepoin kita teman berdua ya, penyiar-penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi gas deh, langsung aja di download lah. Banyak sekali sebenarnya untuk fitur-fitur menariknya teman bro dua deh. Kalian kepoin aja sendiri teman bro dua. Jadi kamu bisa buka Play Store ataupun di App Store ya, ketika aja RRI Digital, udah deh download aja di sana. Banyak sekali fitur-fitur menarik di dalamnya. Gas.

0: to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Bang Sidi, sore ceria.
1: Sore ceria interval yang selanjutnya nih deh. Enggak kerasa banget ya.
0: Iya loh.
1: Jam 5 ini.
0: Cepat loh kita loh.
1: Benar, kita udah ada di Changcimen.
0: Changcimen bincang ceria menyenangkan.
1: Iya, benar banget teman bro dua. Dan kali ini kita bakalan ngobrolin ini seputar hal yang menarik.
0: Nah,
1: setiap orang pasti ingin tinggal di lingkungan yang bersih, nyaman, aman, dan asri teman bro dua.
0: Benar.
1: Tapi kenyamanan sebuah lingkungan ini bukan hanya soal fasilitas yang lengkap. Kebiasaan warganya juga punya peran besar, mulai dari menjaga kebersihan, saling menghormati, hingga peduli terhadap ruang bersama.
0: Aduh, jujur iya banget lagi tuh. Benar, setuju. Karena lingkungan yang nyaman itu kan juga buat kita bisa lebih betah untuk beraktivitas, terus juga lebih sehat dan lebih mudah membangun hubungan baik dengan tetangga. Karena kan hidup gak seorang diri ya Win ya. Ada tetangga yang perlu juga untuk ya say hey lah minimal.
1: Itu dia. Jadi pertanyaannya adalah, menurut kamu apa sih yang membuat lingkungan tempat tinggal itu jadi nyaman?
0: Nah,
1: boleh gabungan ya.
0: Boleh.
1: Langsung aja WhatsApp kita di 081-559-7089
0: 50
1: ya.
0: Atau kamu bisa langsung aja isiin question box di Instagram story Pro 2 Jemberi ya. Aku udah posting tadi tuh teman Pro 2. Kita tunggu cerita kamu sampai nanti jam berapa Win? Ditungguinnya
1: sampai nanti jam 6 teman Pro 2 ya.
0: Ya.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasin Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nigeria. Today in Sorem, bareng Rudu. Rudu FM Jember.
1: Dua, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Jika kehidupan ini diumpamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadalla tahta syajarah, summa roha wa tarakaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian, dan bukan tujuan.

0: ini loh ya, lingkungan yang nyaman tuh ya, Ewin.
1: Kenapa tuh?
0: Kalau yang sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, ya kan, kayak buang sampah di tempatnya. Terus jaga saluran air tetap bersih, menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah. Abis itu juga ikut kerja bakti. Pas lagi ada kegiatan di lingkungan sekitar.
1: Iya,
0: itu tuh bikin nyaman loh.
1: Ya, tapi selain kebersihan juga hubungan antar warga juga bikin kita itu nyaman sih sebenarnya. Jadi enggak cuman buang sampah, lingkungan bersih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kenyamanan, ya selain kebersihan, ya jelas hubungan antar warga juga sangat menentukan sih menurut Ewin gitu.
0: Yep.
1: Ya, coba deh bayangin aja kalau misalkan kamu sama tetangga kamu ya, kita hidup bertetangga tapi tidak saling tegur misalkan.
0: Ah iya banget lagi tuh, nggak ya, enak sih.
1: Nggak saling nyapa kan nggak enak pasti.
0: Nyebelin.
1: Jadi ya udah, makanya harus saling nyapa, menghargai lah tetangga, jaga ketenangan, nggak usah berisik gitu ya. Dan mau membantu saat ada yang membutuhkan akan menciptakan suasana yang lebih hangat dan harmonis tentunya.
0: Nah kalau nih sebagai anak muda ya Win ya, kita kan bisa juga ya kayak berkontribusi dengan jadi contoh dalam menjaga fasilitas umum.
1: Iya.
0: Iya kan. Terus juga taat buang sampah pada tempatnya.
1: Benar.
0: Habis itu ngajak teman dan keluarga ikut lebih peduli lagi terhadap lingkungan.
1: Ya benar. Jadi karena lingkungan yang nyaman ini bukan tercipta oleh satu orang aja atau berdua, tetapi ya itu hasil kepedulian bersama, kesadaran diri dari warga ataupun orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut.
0: Yep. Gitu. Benar. Sebenarnya ini tuh sih suatu hal basic ya, hal yang dasar banget yang ada di lingkungan sekitar kita. Gitu.
1: Nah.
0: Jadi teman Pro 2 nih, kalau di Cangcimen kita di sore hari ini
1: ya,
0: kan ngebahas tentang
1: ya itu tadi, tentang
0: kenyamanan
1: ya,
0: yang ngebuat lingkungan tempat tinggal kamu jadi nyaman
1: itu apa gitu.
0: Apa sih teman Pro 2? Kalau kamu apa Bin?
1: Kalau aku sih paling enggak di sana itu ya itu tadi, bersih terus tegur sapa itu sih menurutku.
0: Kalau aku apa ya yang buat lingkungan
1: kayaknya lingkungan kamu enggak nyaman banget kayaknya.
0: Iya banget lagi nih.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Widih, rapi amat. Mau kemana nih?
4: Mau meeting sama klien doang.
3: Pakai kebaya?
4: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
3: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
4: Itu tahu.

0: Yang udah masuk, yang udah masuk.
1: Yuk kita bacain aja deh langsung ya gitu. Aku dulu apa kamu dulu nih?
0: Ewin dulu deh.
1: Oke, ini ada dari Doni. Menurut aku lingkungan jadi nyaman kalau bersih dan bebas dari sampah masker. Jadi enak dipandang dan lebih sehat.
0: Betul, setuju. Karena memang kebersihan adalah sebagian dari
1: iman.
0: Asik.
1: Ya gini-gini juga ngerti sih kan. Ya.
0: Oke,
1: ya, benar. Ya kebersihan memang menjadi hal pertama yang membuat sebuah lingkungan terasa nyaman. Memang
0: iya, iya benar. Karena kalau nggak bersih tuh kayak mata ngelihat juga sepet gitu nggak sih?
1: Apalagi kalau misalkan, wah udah nggak bersih sampah di mana-mana, masih ada kandang ayamnya juga. Aduh, udah deh salbut.
0: Aduh, itu yang paling enggak sih menurut aku. Next, ada Disa di Patra.
1: Oke, boleh.
0: Aku seneng kalau banyak pohon di sekitar rumah. Udara jadi lebih sejuk dan suasana lebih adem.
1: Iya, setuju ya. Ruang hijau ya.
0: Iya, tapi kalau malam ngeri gak sih, Win?
1: Ya, paling enggak lah. Ini apa namanya, ada uka-uka gitu ya.
0: Aku masih suka takut lagi kalau banyak pepohonan gitu.
1: Yang itu loh, biasanya yang putih-putih di atas pohon itu.
0: Oh, mukena. Bukan. Yang dijemur apa?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Pak Kaji. Ya, lagi nyari burung di sana.
0: Oh. Bukan layangan yang nyangkut juga ya. Bukan. Kok horor jatuhnya.
1: Kenapa jadi gitu ya? Ya, lanjut lagi.
0: Ada dari Indah di Sumber Sari.
1: Yondah, Gasda.
0: Aku merasa nyaman kalau saluran air di lingkungan bersih. Jadi saat hujan itu tidak mudah tergenang.
1: Oh, drainase. Apa namanya?
0: Iya benar, drainase.
1: Benar ya, drainase bener. Ya.
0: Betul.
1: Bukan saluran irigasi, bukan?
0: Bukan dong.
1: Oke, berarti memang ini ya, tempat untuk pembuangan airnya.
0: Yaps,
1: ya kan? Bener. Supaya memang tidak tergenang air. Soalnya kalau misalkan tergenang air itu becek di sana teman beruang.
0: Iya gitu sama kan? Kayak misalkan kita di hujan deras kalau di Jember ya kan, ke Jalan Jawa masih.
1: Nah,
0: ya
1: itu gitu kan? Dia.
0: Itu.
1: Jadi tidak terlihat jalannya gitu ya.
0: Iya, bahaya juga sih ya. Rada-rada nggak nyaman tapi ya mau gimana lagi.
1: Ibna, ya kan? Itu kayak katanya Cinta Laura udah becek nggak ada ojek. Ya.
0: Capek Jack. Enggak
1: gitu juga kali. Jadi ada lagi nih satu lagi ya.
0: Ayo.
1: Ada Arhan. Loh, ini ya. Arhan itu yang
0: masuk bola itu. Itu sepak bola itu.
1: Iya itu, kayaknya itu sih.
0: Wah, yang ganteng itu.
1: Menurut aku lingkungan yang nyaman itu kalau semua orang menjaga fasilitas umum seperti taman dan tempat sampah. Ya memang sih ya, fasilitas umum itu bukan tanggung jawab kita sendirian teman berdua, tapi kita bersama gitu.
0: Benar.
1: Ya kalau misalkan yang menjaga cuma satu orang, lainnya ngapain?
0: Nah itu
1: gitu.
0: Ya, seperti contohnya di alun-alun deh. Nah, ya itu. Kan itu udah dibangun, dibuatin alun-alun sebegitu cantiknya. Ya kebersihan sampahnya juga dijaga dong ya teman berdua.
1: Sadar diri lah gitu.
0: Iya, ada tempat sampah itu ya dimanfaatkan. Jangan dianggurin.
1: Nah, jangan teman berdua.
0: Jangan ya.
1: Ada tempat sampah malah buangnya di apa namanya?
0: Di pot.
1: Waduh, janganlah seperti itu teman berdua ya.
0: No ya.
1: Jangan.
0: No.
1: Harus ini ya, harus sesuai dengan tempatnya gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Kan udah ada tuh sampah 3 kategori gitu ya, sampah organik, anorganik, B3 ya kan.
0: Nah, tahu gitu. Banget tapi.
1: Tahu lah kalau gitu-gitu tahu lah.
0: Kok bisa tahu?
1: Lo ya belajar lah. Anda itu gimana sih? Ya udah deh kayak gitu lah pokoknya teman berdua ya. Tapi aku mau ucapin terima kasih dulu ya, Dev ya.
0: Sama
1: teman-teman yang udah respon ini kita. Gimana sih ya ampun.
0: Ya pastinya ya teman Pro 2, menjaga kebersihan, menghemat penggunaan sumber daya, terus juga ikut kerja bakti, ngerawat fasilitas umum, saling menghormati, yaitu tadi langkah-langkah sederhana lah ya yang bisa kita lakuin mulai hari ini.
1: Iya, dan apa namanya, lingkungan yang nyaman bukan soal tempat yang bersih atau banyak pepohonan ya. Sekali lagi, lingkungan yang nyaman juga tercipta karena ada kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab dari setiap orang yang tinggal di dalam.
0: Waduh, salam dari duta apa ini?
1: Duta gak tahu. Duta gitu paling.

0: Indonesia memiliki banyak warisan budaya sastra bernilai tinggi, artistik, dan syarat nilai-nilai spiritual. Salah satunya adalah La Galigo, kitab kuno berbentuk puisi dari peradaban Bugis, yang sebenarnya merupakan sebuah epos atau cerita kebesaran tentang perjalanan Sawuri Gading yang digambarkan sebagai sosok pahlawan, perantau, dan nahkoda tangguh. La Galigo disebut karya sastra terpanjang di dunia karena naskahnya terdiri dari 6.000 halaman folio atau sebanyak 300.000 baris puisi dan ditulis dalam aksara lontara Bugis kuno. Naskah La Galigo lebih panjang daripada kisah epik India Mahabharata dan Ramayana. La Galigo menjadi perhatian masyarakat dunia pada tahun 2004 setelah Robert Wilson, seorang sutradara avant-garde terkenal dari Amerika Serikat, membawa cerita kitab kuno ini ke panggung teater internasional dan dipentaskan di Singapura, Eropa, hingga Amerika Serikat. Setelah melalang buana hampir 7 tahun, La Galigo dibawa pulang dan dipentaskan di tanah kelahirannya, Makassar, tahun 2011. Pada tahun yang sama, UNESCO mengakui La Galigo sebagai Memory of the World dalam bentuk pusaka dokumenter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Masih di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu, tentunya teman Pro 2 kita masih barengan kamu semuanya sampai dengan jam 7 malam nanti.
0: Ya.
1: Yes. Kali ini kita udah ada interval terakhir yaitu di upgrade scale.
0: Ya. Yang pertama ini nih kayaknya sih candaannya bukan candaan sih kalau ke Erin sih.
1: Betul.
0: Ini Lowin, bapak-bapak itu kan perutnya udah pasti buncit gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Benar. Bapak-bapak lo ya.
0: Bapak-bapak.
1: Kalau Erin kan bapak-bapak.
0: Kakak-kakak kalau Erin sih.
1: Iya, soalnya gak ada orang di sini, cuma kita berdua, teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalkan ada orang, nah ini. Jangan panggil kakak-kakak, bisa diketawain nanti. Gimana,
0: jadi kalau bapak-bapak atau bisa disebut pria dewasa gitu kan ya.
1: Sugar daddy bukan?
0: Bukan dong. Bukan dong. Itu kan perut itu pasti bisa maju atau mungkin buncit gitu
1: ya,
0: kan.
1: Ya offset lah, offset ya.
0: Yes, betul. Itu tuh sebenarnya ada penjelasan ilmiahnya tau.
1: Gimana?
0: Jadi pria itu tuh emang secara alami itu lebih mudah menyimpan lemak di area perut, terutama lemak visceral, yaitu. Nah, si lemak jenis itu tuh bukan cuma berada di bawah perut aja, tapi juga mengelilingi organ penting seperti hati, pankreas, dan usus.
1: Iya. Jadi memang semakin bertambah usia, kadar hormon testosteron pada pria ini juga perlahan menurun ya. Akibatnya memang massa otot itu ikut berkurang, sementara lemak di area perut justru lebih mudah menumpuk, teman perut.
0: Makanya belum lagi tuh ada gaya hidup yang sekarang ini makin banyak duduk ya kan. Mulai dari kerja depan laptop, terus nyetir kendaraan, sampai rebahan abis selesai kerja, ya kan. Nah, kalau aktivitas fisik itu minim dan kalori yang masuk itu lebih banyak daripada yang dibakar, ya udah secara otomatis buncit pun itu kayak aku suka gitu. Aku akan menghinggapimu perut gitu kan.
1: Dan ini kayak iklan-iklan di TikTok nih misalnya.
0: Benar.
1: Aku lemak.
0: Aku suka lagi nontonin itu.
1: Jangan siram aku dengan jerasan jeruk lemon.
0: Nah, iya, aku suka banget lihat animasi yang itu tuh.
1: Iya. Ya emang sih, emang itu benar ya. Jadi pola makan memang juga punya peran besar gitu. Ya kalau misalkan terlalu sering makan berlebihan, ngemil makanan tinggi gula dan juga lemak, minuman manis lah ya. Sampai kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Nah, ini bisa mempercepat penumpukan lemak di area perut.
0: Tuh, dikasih tahu sama Erin loh, teman Rudy. Ini yang perlu diingat sih, perut buncit itu bukan cuma soal penampilan ya, tapi ada lemak visceral itu tadi yang menumpuk malah justru berkaitan dengan meningkatnya resiko penyakit jantung, gangguan metabolisme, sampai ke diabetes juga.
1: Ngeri juga nih ya. Jadi kalau misalkan mulai ngerasa lingkar perut bertambah, gak perlu panik teman Pro 2. Ya mulai dari langkah sederhana seperti lebih aktif bergerak, rutin olahraga, mengatur pola makan, dan mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama.
0: Ini dia langsung berdiri.
1: Makanya aku mulai tadi mondar-mandir.
0: Oh gitu.
1: Itu membuat saya tuh agak sedikit bergerak lah ya. Daripada duduk di sini baik gitu ya.
0: Benar. Karena menjaga kesehatan itu bukan soal mengejar bentuk tubuh ideal ya kan ini ya. Tapi memastikan tubuh tetap fit untuk menjalani aktivitas setiap hari.
1: Benar. Gitu. Terus satu lain, semoga semuanya sehat selalu. Bahagia selalu. Dibeli.
0: Jadi jualan.

Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak sih sekarang ini lagi tren olahraga yang itu pelan-pelan banget.
1: Tren olahraga pelan-pelan banget.
0: Keywordnya agak-agak enak ya. Olahraga pelan-pelan. Hah? Kok gitu?
1: Berarti olahraga yang pelan-pelan.
0: Catur.
1: Iya bisa.
0: Apa lagi olahraga
1: pelan-pelan? Kayaknya. Yang paling pelan kayaknya catur deh.
0: Catur kan ya? Kan dia termasuk olahraga kan?
1: Atau nge-gym. Nge-gym tapi keberatan. Jadi agak ngeden dikit.
0: Enggak sih. Maksa itu. Kalau lari pelan-pelan
1: slow.
0: Mungkin enggak?
1: Mungkin juga sih.
0: Slow-mo. Slow pergerakan ini
1: efek slow. Efek kamera gitu.
0: Gak capek ya ngebayangin. Tapi itu lagi ada, lagi booming sekarang.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Aku taunya sih ini yang biasanya Devi itu ikut running gitu.
0: Iya, tapi itu gak slow. Nah yang ini slow tuh gitu. Slow jogging ya.
1: Slow jogging.
0: Itu di Korea Selatan. Sekarang lagi booming. Nah itu aku pengen praktekin di sini.
1: Nah coba aja gitu. Siapa tahu ini jadi tren yang positif juga ini.
0: Iya kan. Cuman aku takutnya tuh aku gak sabaran gitu loh.
1: Loh piye to wong iki. Iya, aku tahu sih berita itu ya. Ya bener sih katanya Devi itu tren yang lagi populer di Korea Selatan.
0: Iya, ya, bener. Itu pengen banget aku praktekin. Cuman aku takutnya tuh aku enggak bisa
1: mengontrol
0: iya, kecepatan itu. Iya. Karena kan harus slow banget kan ini. Sesuai lah sama namanya. Slow jogging.
1: Slow jogging ya. Jadi slow jogging ini lari dengan kecepatan yang santai, sekitar 3-5 km per jam. Jadi kamu masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa bareng teman kamu, bahkan nggak sampai kehabisan napas.
0: Bisa kali ya.
1: Boleh lah kayaknya.
0: Pelan.
1: Slow jogging ya.
0: Lebih ke jalan cepat nggak sih jatuhnya?
1: Kayaknya iya sih.
0: Sebenarnya tuh tujuannya bukan untuk mengejar kecepatan ya, udah pasti. Karena kan judulnya slow jogging. Tapi ini tuh membuat olahraga terasa lebih nyaman dan bisa dilakuin secara rutin gitu loh. Konsisten. Gitu ya. Meskipun pelan juga ya teman Pro 2. Sebenarnya manfaatnya ternyata gak main-main sih.
1: Gimana tuh?
0: Slow jogging ini nih bisa ngebantu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus juga bisa memperkuat otot. Jaga kesehatan jantung dan paru-paru.
1: Wow.
0: Sekaligus juga membantu persendian dan tulang beradaptasi dengan aktivitas fisik.
1: Ya, bahkan para ahli ini juga menjelaskan loh ternyata teman Pro 2 ya. Menjelaskan
0: Bahwa
1: kalau berlari santai ini bisa meningkatkan kerja mitokondria. Mitokondria yaitu bagian sel tubuh yang berfungsi menghasilkan energi. Nah, semakin baik kerja mitokondria, tubuh pun juga lebih bertenaga dan enggak gampang lelah.
0: Betul. Nah, kalau dibandingin sama jalan cepat, manfaatnya pun juga hampir sama sebenarnya. Jadi ada beberapa penelitian yang itu nunjukin aktivitas seperti itu bisa membantu menurunkan resiko tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, sampai penyakit jantung.
1: Ya, jadi teman berdua enggak perlu memaksakan diri ya untuk lari sekencang mungkin.
0: Benar.
1: Kalau baru mulai olahraga itu wes biasa-biasa aja deh.
0: Iya.
1: Yang penting kan konsisten.
0: Bener.
1: Gitu ya. Gerak sesuai kemampuan tubuh. Kalau misalkan enggak bisa lari cepat kayak Win misalkan ya, udah deh santai aja, slow jogging ini juga bisa jadi solusi.
0: Gitu. Ya lari pelan pun juga tetap bisa bawa manfaat besar buat kesehatan lah ya. Ya pokoknya lari pelan-pelan tapi tangannya ya jangan sama bawa cilok ya.
1: Loh, apalagi bawa yang lain-lain kebab misalkan.
0: Waduh.
1: Ya warek lah, apa-apa yang gak mau rawon.
0: Waduh.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kan ya waktunya kita buat berpindah dong.
1: Iya, berpindah ya. Kita mau terbang dulu teman berdua ke Prio 2 FM RRI Jakarta.
0: Yaps, di Music Live Chat malam hari ini teman Prio 2 ya.
1: Kita tuh bakalan menyimak teman Prio 2 ya. Menyimak dan juga mendengarkan ya kakak-kakak penyiar Prio 2 FM RRI Jakarta itu untuk ngobrol bareng sama musisi-musisi yang luar biasa tentunya teman Prio 2.
0: Benar, malam hari ini bakal ngobrolin sama Morning Ego.
1: Morning Ego. Berarti kalau mereka setiap pagi gitu marah-marah gitu.
0: Ya itu dia. Kok takut ya?
1: Kok agak sedikit menakutkan ya.
0: Tahu enggak sih Morning Ego berarti dia ngejobnya kalau pagi doang. Kalau malam enggak ngejob dia.
1: Kalau malam nge-gym dia.
0: Kalau malam dia olahraga.
1: Iya. Biar sehat maksudnya gitu. Kalau pagi ngejob, kalau malam nge-gym.
0: Kok bisa? Karena namanya Morning Ego. Gitu sih. Ya enggak tahu juga ya lebih tepatnya kayak gimana ya kamu dengerin
1: makanya,
0: aja.
1: Makanya kesanku sih jangan Morning Ego lah, biar apa? Agak sedikit lebih imut.
0: Apa itu?
1: Morning Echo.
0: Tulisannya Echa Echo.
1: Echo. Kayak teman saya tuh.
0: Kok jadi dipakai mainan ini nama bandnya nih.
1: Oke lah. Oke lah kalau gitu lah.
0: Oke deh, thank you ya teman Pro 2 udah nyimak sore ceria dari jam 3 tadi.
1: Yoi. So tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadhan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Indonesia perkuat perlindungan hak cipta melalui reformasi royalti global. Informasi yang kedua, warga negara Indonesia tenggelam di Danau Jerman, Kemlu tidak temukan tindak pidana. Informasi yang terakhir adalah satu gol ke gawang Maroko, Mbappe sejejar Messi lagi di stop skor Piala Dunia. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini bareng aku Ewin Ramadhan. Informasi yang pertama teman Pro 2, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen Indonesia mendorong perbaikan tata kelola royalti internasional melalui forum sidang umum WIPO. Komitmen tersebut disampaikan dalam dialog tingkat menteri di Jenewa, Swiss, bersama negara-negara anggota WIPO teman Pro 2. Supratman menyebut Indonesia mengajukan proposal tata kelola royalti yang mulai dibahas dalam sidang SCCR WIPO sejak Desember 2025. Usulan tersebut menjadi langkah memperkuat sistem pengelolaan royalti internasional yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan teman Pro 2. Informasi yang kedua, jenazah seorang WNI berinisial JERN 29 tahun yang meninggal dunia akibat tenggelam di Danau Geisel bawah Obersdorf teman Pro 2 Jerman akan direpatriasi ke Indonesia. Saat ini proses pemulangan jenazah tengah dipersiapkan dengan pendampingan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Frankfurt teman Pro 2. Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Haini Hamidah mengatakan Kemlu bersama KJRI Frankfurt terus memantau penanganan kasus tersebut sejak insiden terjadi pada 6 Juli 2026 dan KJRI juga telah berkoordinasi dengan otoritas tempat serta memberikan pendampingan kepada keluarga korban yang berada di Jerman teman Pro 2. Berdasarkan informasi yang diterima KJRI, di sana korban berada di kawasan Danau Gisal bawah bersama sejumlah rekannya dalam satu rombongan perjalanan. Saat berada di lokasi, korban berupaya menyeberangi danau dengan berenang namun tiba-tiba tenggelam. Informasi yang terakhir, Mbappe lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Prancis di Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 27 tahun itu menyumbang satu gol pada menit ke-60. Disusul gol Dembélé pada menit ke-66. Awalnya Prancis ditahan imbang tanpa gol oleh Maroko, namun memasuki babak kedua mereka bisa bangkit dan membalikkan keadaan. Prancis akhirnya memastikan tiket semifinal usai menumbangkan Maroko dengan skor telak 2-0. Ini menjadi ketiga kalinya Les Blues lolos ke babak empat besar secara berturut-turut sejak edisi Piala Dunia sebelumnya teman Pro 2. Kemenangan ini juga seolah mengulang memori 4 tahun lalu pada pertemuan keduanya di Piala Dunia 2022 di Qatar. Prancis juga mengalahkan Maroko 2-0 pada babak semifinal pada saat itu teman Pro 2.

0: Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.
1: Ya.
2: Betul.
1: Mereka akan merilis udah merilis.
2: Sudah merilis
1: sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Halo, kembali ke MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Benar.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang.
1: Let's go.
0: Wis.
1: Baru dak.
0: Udah, itu bahasa Sunda yang kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa, abi nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takut enggak ngerti.
0: Iya, benar itu dia.
1: Sama gue taunya kasar doang
0: gitu. Lagi
1: nggak tahu yang lain
3: kayak amplas
0: gitu. Iya benar,
1: amplas benar,
0: dago tahu.
1: Ada Morning Eagle. Oh iya, itu benar. Awewe itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle teman berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong,
0: kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Di mana nih?
4: Oke, ayo kita gitar, kita.
5: Halo, piye kabare?
1: Jawa, Jawa.
0: Tapi mas, apa sih?
1: Tadi katanya baru.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
4: Katanya tahu lah
0: nih. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin di kawaiannya.
0: Kawaiannya. Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri, Andri ya?
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
4: Dewa.
0: Lanjut, lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
0: Oke, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Mau siapa dulu nih?
8: Oh, siapa
7: mau sweet enggak?
8: Sweet. 225.
7: Ya. Boleh duluan.
6: Ya, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya Catur.
1: Woi.
6: Aku enggak suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
7: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
1: Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, Renjana.
9: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
6: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing.
0: Yes.
1: Ya.
0: Benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tour radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Yeah. Udah dua radio dan hari yang ini ketiga.
6: Sengaja kita simpen yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
6: Sebenarnya
1: beneran tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
6: Kalian itu enggak percaya.
1: Susah ya, susah.
6: Licik gitu
1: mikir.
6: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
6: Memang loh.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
6: Saling memuji.
1: Iya, kayak jawab Kang Ari soalnya.
0: Iya,
1: iya.
6: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Wow. Oh,
6: saudara Ari Wibawa. Wow. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya, oh, benar.
8: Saya Ari Wibawa, jadi dibawa-bawa.
0: Oh.
8: Apa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Bener-bener.
1: Baru makan ya, baru makan.
8: Dicas di bawah bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi ya soal kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, bener. Bener, bener, bener.
1: Pagi,
8: anak-anak MLM nih.
1: Bukan. Eh, tapi BTW penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
9: Panggilnya jangan terlalu serius.
4: Silakan. Ya. Oh ya ya ya. Silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan.
7: Oh.
4: Ya kan kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul,
4: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
9: Benar. Nama band yang positif lah.
1: Gitu. Positif. Luar biasa.
0: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Ada Kang Andre kebetulan.
4: Salah satunya itulah. Bos,
1: gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
9: Oke.
4: Seru-seruan terus.
9: Walaupun senja atau apapun ya udah. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: usia.
9: Usia aja ya. Nantinya.
4: Gua baru lulus TK kemarin.
8: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedrum?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo. Panti jompo.
9: Taman kakak-kakak.
4: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman beda.
1: Cuma kalian.
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Oke.
7: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
4: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
4: 1 tahun cahaya.
9: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
7: Waduh. Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
4: Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
4: 19 kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
4: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
9: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Belum.
1: Bulan depan.
9: Jadi yang terakhir masuk itu
7: gua dulu, si
9: Catur. Asa. Nggak, itu yang bikin maksudnya kita tiga nih, itu yang bikin keren, bro.
1: Begitu.
4: Bolehlah.
9: Karena ini grup udah berancur ya.
1: Tapi boleh nggak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Pegel nggak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
4: Oke, Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu. Ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
1: Oh.
9: Kafenya Ari maksudnya.
4: Menjelang pandemi apa udah mau beres pandemik gitu kan. Pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya. Cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya. Aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada kardigan, katatonia, cranberry, dan lain sebagainya ya. Nah jadi female-female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah apa namanya si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda gitu ya, satu Inggris satunya Amerika gitu ya. Nah kita coba kolaborasikan, nggak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
4: gitu ya di kuping
1: resep bisa
4: sok itu sanul beri bahasa 20
3: intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang gak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya kan sama-sama belum didengar ya. Nah itu ketakutan dimana orang takut bikin lagu baru nih gitu, karena orang nanti takutnya gak, itu kita udah kelatih dengan suka nge-cover lagu-lagu yang
4: aneh.
3: Tapi kita tuh gak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
3: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu. Okay. Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
4: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
4: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly. Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
4: Teknikal banget.
1: Gokil. Tapi boleh
4: nontonin
1: besok nih?
4: Boleh
1: kita datang. Boleh
3: dong. Gue kasih hover pass doang.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman Pro2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo,
1: kalau Morning Ego tuh harus ada hehehe gitu.
0: Oh, oh gitu. Yeah.
2: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
3: Michael Jackson. Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh,
1: member.
0: Aduh.
1: Kita hari ini udah dapat banyak member.
5: Udah dapat
1: ya. Member baru banget.
2: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Udah.
1: Kita masukin Morning People.
0: Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
5: Gimana menurut Anda albumnya?
0: Waduh, langsung ditembak.
2: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
5: Udah ditembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
5: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, yeah. harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diingin-ingin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya masih pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik. Di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini si paling
2: menderita.
3: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka segala macam.
4: Jadi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu. Aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita
2: lihat
0: sosial media gitu. Menurut Morning Ego gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
4: dewasa, dewasa.
0: Dewasa, dewasa.
4: Dosen.
2: Agim ini, Agim.
5: Oh, Agim.
4: Ya cacian anak ya.
5: Begini dong wajah matanya.
4: Ya, caci di sini.
2: Bagaimana? Diam tapi kocak banget ya. Gimana kan?
7: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya. Karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang gak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
7: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Karena Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
2: Semua ya, general ya.
7: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah. Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia nggak? Saya siapkan formnya.
2: Harusnya nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak hidup tuh maksudnya apa ya kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan, emang, semuanya.
0: Oke, berarti di album ini ada total berapa lagu? 9?
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer, terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
5: Lulus ya. Coba apa
0: lulus,
5: coba, ya. Coba apa tadi?
0: Lagi. Dreamer
2: dah, lanjut.
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
2: If Only.
0: Benar.
2: Berapa lagi tadi?
5: Dua lagi.
2: Kasih clue.
4: Masa.
2: Lini masa. Satu lagi.
4: Inseparable.
5: Anda masuk dunia yang kita.
2: Dapat premium.
4: Call a friend.
7: Setahun 1 juta aja mas sudah.
2: Kita tinggal diterjunin aja. Iuran.
1: Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Ntar beneran lo disangka
2: Morning ternyata MLM ya.
4: Tanya langsung.
2: Iya.
4: Biarin relay dong.
2: Pokoknya ada mahkotanya
4: sih. Diamond
2: lo. Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diin-iniin ya.
2: Diin-iniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diin-iniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Okay. Gitu. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja. Terus juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Kang Ari. Iya.
2: Oke.
4: Okay.
1: Gara-gara
4: apa?
1: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya.
2: Oh,
1: jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, gak kenapa ada telepon kita kan?
4: Gak ada masalah,
2: tapi
4: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya. Jadi kayak makanya terakhirlah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
7: Laki kok curhat.
0: Aduh.
7: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang?
7: Lah mereka lebat.
2: Pada nggak datang ke coffee shop gitu?
4: 3 hari sih, tapi rasanya sebulan.
5: Kehilangan pelanggan. Dan,
7: sebetulnya, jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya, kita nggak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
2: Iya
3: kan. Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Tahu juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar-benar. Yeah, yeah,
3: yeah. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke, iya. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang sepi.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Ya, benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
4: Oh, iya benar.
3: Ya, siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
4: Benar-benar. Okay,
1: okay, sama okay. Kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
4: Oke,
2: kalau gitu kita dengerin dulu kali ini berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Morning Ego.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia, yes, lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa,
2: gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
2: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: saya, kapan? Gurunya marah.
3: Bukan dengerin.
1: Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
2: Jalan tuh.

0: mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger makan puterin.
1: Iya. Itu. Benar.
0: Benar.
1: Marketingnya ini lagi kemana
2: nih? Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
3: besok kan pilihan itu.
1: Besok SP ya.
3: Dikasih SP berping banget di SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
0: Turun lo jadi perunggu. Iklan dari
1: jadi band, jadi band.
3: Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini?
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
3: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih. Jadi begini.
3: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
3: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
4: Jadi
2: kita tuh guide. Kita baru tahu lagunya pas recording.
1: Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
3: Mantap.
0: Jual juga ya.
3: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
3: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
3: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
1: Ya biasa. Bakar sate.
0: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya.
4: Ini fun fact bener dia kan.
0: Beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
1: Monigo 8 coba.
4: Iya di Instagramnya.
3: Dilihat ya.
4: Ada.
3: Aksinya ada.
4: Ada.
3: Gila.
1: Gini.
3: Waduh. Debus. Barong saya gitu.
4: Ini baju siapa tuh barong saya.
3: Coba itu.
5: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
4: Iya nanti naik.
3: Bisa.
1: Simbal atau jangan.
3: Ada nyawer laut mulut.
1: Ada nyawer laut mulut.
3: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
0: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
3: Gila ya?
0: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
3: Oke.
0: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lo denger aja.
3: Oke.
0: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya gak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus dalam vokal ya.
3: Oke.
4: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
3: Busa.
4: Dudukan sofa itu.
3: Iya.
4: Madep tembok kayak orang disetrap gitu.
3: DIY.
0: Proper studio ya.
4: Kecuali drum. Drum curang emang.
0: Beda. Ya.
3: Kok begitu kan?
0: Ya itu.
3: Beda kelas.
6: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
0: paradigma gitu.
6: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasin itu.
3: Widih.
6: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
3: Teknologi ya.
4: Ada teknologi.
6: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
0: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya.
6: Kita gak.
0: Enggak ya.
6: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Glory dengan tadi tuh ya challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
3: STJ marketing. Semuanya. STJ marketing semuanya.
4: Walaupun kita apa DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
3: Itu dia. Itu.
1: Namanya milik
3: Tuhan. Biasa.
7: Semua band milik Allah.
3: Semua band milik Allah.
2: Haleluya.
6: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
3: Iya. Benar.
0: Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
7: Iya, benar.
0: Akhirnya basi.
3: Basi.
0: Nah, kita menghindari itu.
3: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
4: Morning People.
3: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
6: Tetap semangat menjalani kehidupan. Mm-hmm. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
0: Sedih, sedih ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
6: Benar. Sedih gak akan selamanya.
3: Gak selamanya.
7: Benar.
3: Luar biasa.
7: Gokil.
4: Pokoknya nikmatin aja.
6: Nikmatin aja.
0: Waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
7: Benar.
0: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
3: Luar biasa.
7: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
4: Ada,
7: semua.
4: Bisa.
3: Oke.
7: MV-nya ada MV-nya atau
4: ada? Visualizer? MV-nya ada dong.
7: Ada.
4: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga. Ya kalau menonton yang perform-perform ada kok.
7: Oke.
3: Yang catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada
0: gitu. Kalau solo gitar juga ada dong.
6: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
3: Di website.
4: Ada.
7: Di mana bisa dicek?
6: morningego.com.
7: Bisa
3: dicek langsung. Morningego.
6: Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
3: Alright. Keren.
0: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
7: Benar.
3: Luar biasa.
0: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ deh.
3: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
2: Amin loh.
3: Kita dengerin kali ya.
7: Ada live session berarti.
3: Live session ya.
7: Benar. Berarti silakan dipersiapkan dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu.
3: Yes.
7: Gimana Lan? Apa kabar?
3: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
7: Yes, untuk bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
3: Yes.
7: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
3: Betul ya. Banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
7: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi. Untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
7: Iya.
3: Apa kabar hari ini, Dit?
7: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
3: Sehat.
7: Oke, luar biasa. Oke ya.
3: Iya. Oke,
7: sudah siap. Oke, masih prepare.
3: Oke. Ice keren banget, Kang. Punya kecerakan.
7: Benar.
3: Oke.
7: Oke, sudah siap?
3: Sudah siap.
7: Ready?
3: Oke. 3, 4.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Live Chat. Music Live Chat.

cemas, atau overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

0: 89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman per 2. Tanggal 10 Juli 2026 hari Jumat teman per 2 ya. Entah gak tau kenapa malam hari ini Jember lagi rame banget di beberapa titik. Kalau tadi barusan Denny lewat di daerah Jalan Ahmad Yani menuju ke Trunojoyo, lagi padat-padatnya teman per 2 dari arah alun-alun Jember. Jadi buat kamu yang mungkin mau melintasi di jalanan tersebut, perlu bersabar ya teman per 2. Entah gak tau kenapa, apakah ya karena ini mungkin masih musim libur ya teman per 2. Karena minggu depan hari Senin anak-anak udah pada mulai masuk. Jadi mungkin sebagai orang tua sekarang itu kayak, hai ya udah dipuas-puasin dulu deh, jalan-jalan keluar malam sama keluarga tercintanya. Buat yang sudah berkeluarga, buat kamu yang belum, ya gak apa-apa, cari udara segar di malam hari itu menjadi pilihan yang tepat teman per 2 ya. Siapa tahu kamu sudah jenuh di dalam rumah terus, yuk keluar cari udara segar. Siapa tahu kamu bisa menghilangkan rasa penat kamu sambil dengerin informasi dan juga lagu-lagu menarik di Jaga Malam. Malam hari ini spesial, bakal ditemenin kamu sampai nanti di jam 11. Dan spesialnya lagi, di interval pertama malam hari ini dari jam 8 hingga jam 9 malam nanti, Denny gak sendirian teman Pro 2. Ada teman Denny yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Ada Fatih dari Cimsa Unet. Seperti biasa teman Pro 2, hari Jumat kita akan ditemenin dari teman-teman Cimsa Unet. Selamat malam Fatih.
1: Selamat malam Mas.
0: Hai, gimana kabarnya Fatih hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Betul. Karena di zaman sekarang itu sehat itu jadi poin yang sangat penting banget ya.
1: Betul banget, betul banget.
0: Gak cuma ya, mungkin kalau zaman sekarang sangat relate ya, karena anak-anak muda zaman sekarang juga banyak yang sudah aware dengan kesehatannya. Betul. Banyak anak-anak yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan positif, berolahraga.
1: Betul sekali.
0: Mulai dari lari dan sebagainya. Kalau Fatih kamu ini bukan sebutannya FOMO ya, mungkin kalau kamu excited di olahraga apa biasanya?
1: Kalau aku jujur, aku dari SMA itu aku suka sepedaan.
0: Suka sepedaan? Oh, ya.
1: Betul.
0: Oh ya, berarti kamu tapi itu benar-benar suka kan? Bukan karena atas lahir dari COVID dulu ya? Bukan. Karena di zaman COVID itu ada lahir segelintir orang yang suka banget dengan sepeda.
1: Betul.
0: Mulai dari merek-merek sepeda mahal-mahal.
1: Betul.
0: Anda nggak tahu di mana sekarang keadaannya.
1: Iya.
0: Tapi betul. Kalau Fatih ini udah mulai dari SMA ya?
1: Sebenarnya gini, mulainya dari SMP kan waktu itu. SMP itu waktu 2019 sebelum COVID. Itu kita ibaratnya sekeluarga mulai apa sepedaan ya gitu.
0: Oke.
1: Akhirnya sepedaan. Terus kita sampai COVID. Nah pas COVID kan orang pada sepedaan nih. Akhirnya kita sepedaan dekat-dekat rumah doang.
0: Gak
1: mau jauh-jauh. Okay. Ya keliling rumah. Terus akhirnya sampai aku pindah ke Jember. Aduh, lumayan ya biaya pemindahan sepeda gitu kan. Ya di sini masih off dulu.
0: Oke. Tapi dulu waktu masa COVID tuh kayak ada rasa bagatel kan, orang-orang baru sadar sih gitu. Ada kayak gitunya enggak sih?
1: Bener.
0: Karena kan memang ya di sini udah kering, di situ baru nyembur.
1: Gue udah gitu. Kering, lu baru nyembur.
0: Nah, kayak gitu biasanya.
1: Betul.
0: Tapi emang enak banget ya olahraga bersepeda itu ya.
1: Bener. Ibaratnya gak secapek lari ya kesannya, masih tetap ngebakar kalori gitu.
0: Dan juga bisa menikmati view yang lebih jauh lagi.
1: Bener.
0: Jadi kan kalau lari mungkin mentok bisa 5, 10 ya kilometer. Tapi kalau bersepeda itu bisa lebih dari itu ya.
1: Betul, dulu aku suka banget, karena aku di Pekanbaru asalnya, dari Sumatera. Aku tuh suka kayak keliling dari rumah, kan agak pinggiran, agak gak di kota ya. Jadi kayak aku suka muterin ke kota, terus ke ujung, balik lagi ke rumah. Jadi kayak seru gitu.
0: Sampai kemarin tuh aku pernah lihat di FYP aku lewat anak kecil ya, sepedaan malam-malam di tengah kota. Jadi emang kayak gitu ya rasanya, kalau memang udah excited banget dengan bersepeda itu, mau dimanapun penting tahu jalan pulang lah ya.
1: Bener banget. Yang penting menikmati sepedaannya deh gitu.
0: Oh, berarti pernah dong kamu ngalami momen yang kayak ya udah nggak tahu tujuannya kemana, pokoknya bersepeda aja.
1: Yang penting inget jalan ke pulangnya tuh lewat mana sih.
0: Takutnya bisa berangkat gak bisa pulang.
1: Betul.
0: Nah, ini menarik banget nih. Jadi memang salah satu olahraga yang diminati sama Fatih kan bersepeda.
1: Betul.
0: Dan juga teman berdua banyak hobi-hobi yang lain. Gak usah merasa kayak minder, takut pengen mencoba. Kan biasanya awal-awal tuh biasanya takut pengen mencoba hal-hal baru. It's okay, karena ini tujuannya sangat positif banget kalau berolahraga. Mau padel gas, mau tenis gas, mau yang sekarang tuh Hyrox.
1: yang baru-barunya.
0: Itu mungkin gas kalau di Jember ada, enggak ada ya teman-teman. Kalau Hyrux biasanya langsung pakai apa namanya? Sen apa itu yang pasir yang beneran ini. Kalau di sini jatuhnya teman-teman bisa ngangkat semen dan lain sebagainya ya. Jatuhnya bangun rumah. Tapi kita pada malam ini tidak ngobrolin soal olahraga, tapi ada topik yang sangat menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini, tidak jauh-jauh dari kesehatan.
1: Betul sekali.
0: Karena Fatih ini backgroundnya dari anak kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember dan malam hari ini mewakili dari CIMSA UNED.
1: Betul.
0: So kenalan dulu dong. Ini kita boleh, tahu boleh, hobinya boleh. Fatih tapi nggak tahu Fatih ini siapa sebenarnya ya. Silakan Fatih kenalan dulu deh.
1: Oke. Selamat malam teman-teman Perdua. Perkenalkan nama aku Said Muhammad Zalami. Aku biasa dipanggil Fatih, kadang juga Ade. Aku mahasiswa tahun kedua Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Dan pada kesempatan ini kita mau bahas from coverage to connectivity, the role of telemedicine in strengthening universal health coverage. Nah, aku tuh sekarang sebagai perwakilan dari CIMSA Indonesia, tepatnya dari Skopi. Dan seperti itu.
0: Dari Skopi.
1: Betul, Skopi.
0: Boleh dong dikasih tahu CIMSA UNED itu seperti apa sih, Fatih?
1: Oke. Nah, jadi kita CIMSA itu singkatan dari Center for Indonesian Medical Student Activities, yang dimana kita itu adalah mahasiswa organisasi mahasiswa kedokteran se-Indonesia yang kita itu berafiliasi dengan FMSA atau International Federation of Medical Student Association. Itu organisasi kedokteran tertua di dunia yang dimana kita ini bergerak di mencakup seluruh fakultas kedokteran yang di Indonesia, yang dimana kita bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusif, dan juga non-partisan. Dan kita tuh berbasis dari aktivitas pada setiap pergerakan kita gitu. Nah, CIMSA sendiri ini tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera di lebih dari 10.000 member, dan salah satunya adalah CIMSA UNED yang bergabung di CIMSA Indonesia gitu. Nah, dan CIMSA UNED ini tersendiri memiliki 4 bidang, yang sebenarnya ada 6 bidang di Indonesia. Itu ada Skopi, itu for professional activity atau buat pertukaran pelajar. Dan juga ada SKORI, pertukaran pelajar juga tapi versi research atau versi riset ya kalau kita bahas Indonesia. Terus ada SKORA, itu fokusnya ke kesehatan reproduksi dan juga HIV/AIDS. Terus ada SKORP, itu fokusnya ke perdamaian dunia. Dan juga ada SKOF, fokusnya ke public health. Terus juga balik lagi ke SKOPI tadi, yang dimana SKO aku gitu. Nah, kalau di Jember sendiri kita punya ada 4 SKO. Ada SKOPI, SKOF, SKORP, dan SKORA. Nah, kalau misalnya SKOPI sendiri kita ada 3 ranah kerja nih. Kita ada fokusnya untuk promosi exchange, juga ada global health awareness untuk meningkatkan kewaspadaan manusia terhadap kesehatan global. Dan juga untuk mengirimkan dan menerima mahasiswa pertukaran pelajar di Fakultas Kedokteran Universitas Jember gitu. Dan kebetulan aku sendiri sebagai kepala divisi dari Skopi seperti itu.
0: Pas banget ya malam hari ini dari Skopi sama wakilnya langsung kepala divisinya teman berdua ya. Jadi topik yang akan kita bahas juga tidak jauh-jauh dari situ, from coverage to connectivity, the role of telemedicine in strengthening universal health coverage.
1: Betul.
0: Yang akan kita bahas pada malam hari ini. Agak susah untuk dimengerti bahasanya ya. Ini judul skripsi apa gimana? Soalnya the role teman berdua, biar kalau anak-anak skripsian kan the role, the effect, dan lain sebagainya. Seperti apa bahasan kita pada malam hari ini? Selama 1 jam ke depan kita akan kupas tuntas topik tersebut. Jadi di sesi yang kedua ketiga, teman berdua jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny dan juga Fatih malam hari ini yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Kita akan mulai obrolan seru kita pada malam hari ini. Kalau tadi kamu udah dengerin judulnya gitu, apa sih Den gitu, kita akan kupas tuntas apa sih sebenarnya maksud dari judul yang kita berikan pada malam hari ini. Tapi kalau misalnya teman Prodo masih ingat dengan obrolan bersama dengan Cimsa Unet di pekan lalu, teman Prodo ya, jadi siaran sebelumnya kita itu udah ngebahas mengenai Universal Health Coverage atau UHC yang bertujuan untuk memastikan setiap orang bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan juga tanpa mengalami kesulitan finansial. Kalau kamu dengar UHC, sekarang di Jember udah banyak banget UHC-UHC itu ya. Dan salah satu inovasi yang kini berperan dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah telemedicine, teman Prodo. Sebenarnya apa sih yang dimaksud telemedicine itu, Fatih?
1: Oke, nah jadi telemedicine itu adalah pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi. Jadi kayak menggabungkan gimana sih cara kita tuh bisa mendukung pelayanan kesehatan di bidang apapun itu menggunakan teknologi. Dan juga juga dibantu teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kayak tenaga kesehatan tuh bisa memberikan pelayanan yang lebih optimal lagi, lebih efisien kepada pasien tanpa harus berada di tempat yang sama gitu. Nah, menurut WHO sendiri, WHO World Health Organization, jadi telemedicine ini dapat dimanfaatkan untuk konsultasi, penegakan diagnosis, pemantauan kondisi pasien, juga pemberian edukasi kesehatan secara jarak jauh gitu. Nah, seiring berkembangnya teknologi, telemedicine ini menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, ini contohnya nih, kayak misalnya kalau misalnya kayak history taking nih apa ya bahasanya? Anamnesis. Kayak lagi ngomong sama dokter tuh kan ditanya-tanya misalnya dengan bapak siapa, umurnya berapa, terus juga tinggalnya di mana, terus kayak sakitnya di mana, Pak, dan segala macam itu kan melalui kayak wawancara gitu ya, sistemnya kayak
0: betul.
1: Wawancara. Nah, persis telemedicine juga memanfaatkan komunikasi dan informasi secara melalui teknologi seperti itu untuk dokter bisa bisa untuk menegakkan diagnosis. Dan juga kehadirannya si telemedicine ini memberikan kemudahan juga bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih praktis, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, dan juga mobilitas gitu. Nah, cuman perlu dipahami juga bahwa telemedicine ini tuh bukan untuk menggantikan posisi dokter atau pelayan kesehatan secara termuka. Cuman layanan ini tuh dihadirkan untuk pelengkap sehingga masyarakat tuh dipermudah gitu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi kesehatannya gitu.
0: Oke, jadi ini merupakan bentuk salah satu inovasi di bidang kesehatan yang tentunya bisa mempermudah ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi selain kita mungkin berkonsultasi secara tatap muka, tapi kan ada PR-PR yang lain yang ya, seperti yang tadi disampaikan Fatih, mungkin dari jarak dan sebagainya. Tapi dengan hadirnya telemedicine ini bisa sangat memudahkan itu. Jadi bukan menggantikan tapi mempermudah. Oke. Terus kenapa telemedicine ini menjadi salah satu inovasi yang penting dalam pelayanan kesehatan saat ini, Fatih?
1: Oke. Nah, jadi perkembangan teknologi digital ini kan membuat masyarakat semakin apa ya, terasa semakin terbiasa, semakin awam sama gawai, ya, sama gadget, dan juga mengakses semua pelayanan itu secara daring gitu. Kayak kita pesen makan aja udah online sekarang
0: bener.
1: Termasuk pelayanan kesehatan ini juga bisa kita transformasikan ke bentuk daringnya gitu, kesannya. Dan juga kondisi inilah yang mendorong telemedicine berkembang lebih pesat lagi sebagai salah satu solusi untuk mempermudah masyarakat memperoleh konsultasi kesehatan dengan lebih cepat dan juga lebih efisien bahasanya gitu, tanpa mengkhawatirkan jarak waktu dan lain-lain yang yang kesannya memperberat gitu. Nah, juga pemanfaatan telemedicine ini meningkat sejak pandemi COVID-19. Mungkin contohnya kita bisa contoh salah satu yang kita awam mungkin ya, kayak Halo Dok.
0: Ya,
1: contohnya. Terus kayak Peduli Lindungi itu salah satu kita fokusnya ke vaksin gitu ya, salah satu yang kita manfaatkan selama COVID. Dan juga sampai sekarang pun masih terus digunakan, bahkan lebih berkembang lebih pesat lagi. Dan karena dinilai mampu mempermudah akses pelayanan kesehatan. Terus juga selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, telemedicine ini juga membantu para tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk memberikan pelayanan, terutama untuk konsultasi awal dan juga pemantauan pasien dengan kondisi tertentu. Misalnya kayak untuk apa ya bahasanya, kalau yang kayak bertahap gitu loh, yang kayak masih ada
0: konsultasi yang bertahap gitu ya.
1: Aduh, apa lupa namanya?
0: Boleh aku bantu dengan doa saja.
1: Kelupaan.
0: Kayak saya anak ekonomi, Fati. Kau paksa untuk saya mengerti istilahmu.
1: Barangkali
0: ada fase yang bertahap gitu ya.
1: Jadi kayak pemantauan ulang gitu kan, bisa kayak gimana aman gitu.
0: Oke, ada cross check juga. Cross check yang kamu maksud bukan?
1: Bukan.
0: Oke, kita cari nanti setelah pesan yang berikut ini. Jadi itu sangat mempermudah sekali ya dengan adanya telemedicine ini. Oh, jadi kita baru nge ya. Oh, ternyata telemedicine itu dalam bentuk, kalau bentuk aslinya ya kayak banyak aplikasi-aplikasi betul, yang betul, sekarang. Betul. Jadi mungkin dari aplikasi itu sangat mempermudah mungkin bagi pasien yang kalau ngobrol secara langsung kadang masih gagap atau enggak ngerti mengisyaratkan ya seperti apa atau bagaimana. Tapi kalau misalkan dengan bahasa secara by chat itu kadang-kadang lebih leluasa untuk memberitahu, untuk ya riwayat-riwayatnya dan sebagainya. Jadi banyak banget kegunaannya. Benar di sini ya. Sekali. Nah, terus gimana dong kalau kita kaitkan telemedicine dengan tercapainya universal heart coverage atau UHC, itu seperti apa?
1: Oke. Nah, UHC sendiri kan itu kan suatu goals ya. Kayak tercapainya secara menyeluruh.
0: Betul, gitu, betul,
1: coverage
0: betul.
1: Coverage dari sistem pelayanan kesehatan. Dan juga kita punya indikator-indikator tertentu, kayak misalnya tercapai misalnya minimal 98% kepesertaan. Itu kayak alhamdulillah Jember udah mencapai itu gitu. Nah, untuk kita sendiri seperti yang kita bahas pada siaran kemarin yang tentang universal health coverage atau UHC ini bertujuan supaya setiap orang itu dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial. Dan juga salah satu upaya yang dapat mendukung tujuan tersebut adalah pemanfaatan telemedicine. Dan untuk di Indonesia sendiri untuk UHC-nya itu kita manfaatkan melalui BPJS dan juga itu kita memiliki sistem gotong royong seperti itu. Jadi kayak saling membantu. Oke. Okay. Nah, untuk telemedicine ini sendiri itu tuh bisa membantu meningkatkan akses karena masyarakat dapat memperoleh konsultasi tanpa harus selalu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan juga dari sisi kualitas telemedicine ini mendukung pelayanan yang lebih berkelanjutan, misalnya melalui konsultasi lanjutan atau pemantauan kondisi pasien. Dan juga telemedicine ini berpotensi meningkatkan equity atau pemerataan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses kesehatan yang masih terbatas. Nah, jadi kayak equity sama equity. Aduh, satu lagi lupa ini.
0: Nah,
1: aduh, sering.
0: Pesan-pesan berikut ini. Pokoknya ntar lagi sesi yang terakhir ya, teman berdua. PR-nya Fati banyak ya. Tolong teman berdua tadi yang kayak Fati masih kosong nih di sini.
1: Tolong diingetin.
0: Nanti diingetin ya teman berdua ya. Mungkin kalau pengen langsung tanya, boleh mampir di kosannya Fati kalau misalnya belum ketemu nanti.
1: Rame dong ntar. Oke. Okay. Nah, jadi equity ini adalah gimana supaya setiap individu itu mendapatkan sesuai kebutuhan mereka, bukan mendapatkan sesuatu yang sama rata, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Dan juga meskipun kayak gini nih Mas, meskipun demikian, telemedicine itu bukan jadi satu-satunya solusi dalam mewujudkan UHC tadi. Dan juga kayak dukungan infrastruktur, pemerataan tenaga kesehatan ya, tenaga medis, serta peningkatan literasi digital masyarakat tetap diperlukan agar manfaat telemedicine ini dapat dirasakan secara lebih optimal oleh seluruh lapisan masyarakat seperti itu.
0: Oke, jadi banyak faktor-faktor lainnya. Betul dalam sekali. Penyuksesan UHC teman berdua, dan salah satunya adalah telemedicine ini, tapi juga kembali lagi ada faktor-faktor lain yang juga bisa mewujudkan kesuksesan dari UHC itu sendiri. Terus gimana dong kalau kita melihat implementasi yang ada di Indonesia, telemedicine ini sejauh apa sih di Indonesia?
1: Oke. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya udah cukup pesat telemedicine di Indonesia. Jadi kayak pemanfaatannya di Indonesia itu terus berkembang seiring berjalannya waktu ya, dari tahun ke tahun. Juga dengan seiring dengan meningkatnya transformasi digital di bidang kesehatan gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih dulu masyarakat lebih terbiasa dengan langsung ke faskes, kayak ke puskesmas, ke klinik gitu. Nah, kini sekarang tuh udah banyak layanan kesehatan juga yang dapat diakses secara daring, sehingga konsultasinya maupun administrasinya menjadi lebih mudah gitu. Nah, pemerintah itu berbarengan dengan fasilitas pelayanan kesehatan terus berkembang, mengembangkan layanan telemedicine ini agar masyarakat memperoleh akses yang kesehatan yang lebih cepat dan juga efisien. Nah, namun untuk penggunaannya tetap disesuaikan dengan kondisi dan tidak menggantikan posisi pemeriksaan fisik ya, kita bilang ya. Untuk kayak misalnya contoh yang kayak, tau gak sih yang kalau orang paling terkenalnya tuh kayak yang tes saraf yang pakai palu.
0: Ah iya.
1: Itu udah kayak paling ini ya, paling awam gitu ya. Kayak gitu kan contohnya kan kita harus langsung. Enggak bisa, enggak mungkin dari HP. Tuk tuk. Oh, iya.
0: Layarnya yang pecah.
1: Layarnya yang pecah dong, bener-bener.
0: Ya kemarin aku juga datang di situ diketok palu, diketok tapi palu. Palu bangunan. Oh, palu, ternyata aku di toko bangunan. Oh, bener. Ing lawak.
1: Oke, fokus.
0: Keri sekali.
1: Nah, jadi gitu. Contoh kayak contoh beda-beda kayak di BPJS nih kita pakainya kan aplikasi nih. Mm-hmm. Itu buat membantu kayak dari segi antrian nih gitu. Mm-hmm. Sekarang itu udah enggak perlu lagi antri ke Faskes langsung, guys. Kita mm-hmm. bahkan kayak di UMC, mm-hmm. kalau Universitas Unes Klinik itu, kita kalau datang itu di seluruh aplikasi tetap
0: kayak okay.
1: tetap ambil antrian, tinggal nunggu. Terus kayak mm-hmm. contoh kayak halo dok, itu mm-hmm. kan kita udah kayak dok saya gini terus di
0: jadi semakin mempermudah semuanya.
1: Betul banget. Ya. Udah ada langsung kayak oh obatnya ini
0: gitu. Oke, okay. Jadi tidak seperti dulu lagi. Bener. Kita kayak ngantri untuk betul. Ambil obat dan sebagainya. Dengan adanya telemedicine ini sangat-sangat membantu sekali. Mungkin boleh diceritain juga tentang manfaat telemedicine ini bagi masyarakat. Itu sejauh apa sih sebenarnya? Apa saja kira-kira?
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, jadi untuk telemedicine ini sendiri banyak banget manfaatnya ke masyarakat ya. Mm-mm. Juga kita ke calon dokter dan juga para tenaga kesehatan, tenaga mm-hmm. medis, terutama untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Mm-hmm. Jadi kayak sekarang itu masyarakat dapat berkonsultasi tadi ya, balik lagi konsultasi langsung melalui kayak ada yang lewat chat, ada yang VC mm-hmm. gitu ya, dan memperoleh informasi kesehatan juga, melakukan kontrol untuk kondisi tertentu tanpa harus selalu datang ke rumah sakit atau klinik. Nah ini dia kontrol, itu maksudku tadi yang cross check tadi.
0: Ya, oh ternyata kontrol.
1: Mohon maaf teman-teman.
0: Nah, masih ada PR satu ya, yang tadi equity lagi ya. Ku ingat kau punya utang di sini. Soalnya jiwa-jiwa debt collectorku itu sangat membara ya. Jika ada orang yang utang belum dibayar, jiwa-jiwa lintah darat saya pun semakin membara.
1: Ingatin ya teman-teman.
0: Tadi satu, akhirnya bisa lunas kontrol yang dimaksud kontrol, ya. Betul. Oke, lanjut. Jadi, nah, ini lupa nih mau ngebahas apa lagi nih gara-gara kontrol nih ya.
1: Gak fokus teman-teman.
0: Gak fokus.
1: Nah, jadi kayak buat kontrol kan kita yang sebelumnya kayak aduh harus misalnya kayak abis operasi gitu, kayak ada operasi kaki misalnya yang kayak yang biasanya kayak oh harus datang terus nih buat kayak sekedar mungkin kayak sekedar adanya kayak gimana apakah ada nyeri atau ada robekan atau gimana gitu kan dari hasil bekas operasinya. Nah, itu yang sekarang adanya telemedicine ini memudahkan kayak melalui video call misalnya terus kayak ya tinggal kontrol ulang aja tanpa harus datang karena biasanya kayak kan lama ya jangkanya. Jadi kayak biar mengurangi efisiensi melakukan efisiensi biaya gitu.
0: Oh, okay.
1: Nah, terus juga masyarakat ini mulai terbiasa menggunakan berbagai layanan kesehatan digital ya. Mm-hmm. Contohnya tadi aku bilang mobile JKN dari BPJS, juga ada Pandawa melalui WhatsApp itu punya BPJS juga. Yang dimana memungkinkan peserta mengambil nomor antrian secara online. Nanti tinggal nunggu sampai waktu mereka dipanggil gitu. Okay. Nanti tinggal datang ke fasilitas kesehatannya gitu. Dan juga lain seperti ini tuh membantu masyarakat banget mengakses pelayanan kesehatan yang lebih praktis, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu maupun jarak gitu. Yang bisa nunggu-nunggu lama atau datang duluan tuh susah gitu ya.
0: Oke.
1: Dan juga dengan kemudahan-kemudahan ini tadi, telemedicine ini menjadi salah satu inovasi yang mendukung pelayanan kesehatan biar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Juga pelayanannya ini tapi harus diperhatikan lagi, tetap perlu disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing sehingga pelayanan yang diberikan tetap aman dan tepat. Jadi kayak kalau butuh pemeriksaan fisik atau misalnya yang lebih parah gitu bisa langsung datang, atau juga nanti dari halodoknya atau mungkin dari kayak dokter yang menangani secara konsultasi awal online itu bakal merujuk secara offline gitu.
0: Oke, jadi memang ada keberlanjutan di situ ya teman-teman. Betul. Dua. Tapi setidaknya dengan adanya telemedicine ini, langkah awal tuh bisa terchecklist gitu. Betul, ya. Maksudnya kayak tanpa ada harus menunggu lama dan lain sebagainya. Jadi manfaat dari telemedicine ini banyak banget teman Pro 2. Terus apakah semua kondisi kesehatan itu dapat ditangani melalui telemedicine ini? Jangan dijawab dulu. Sesaat lagi
1: Acece.
0: Aku tahu kau sudah mengambil nafas. Simpan saja nafasmu itu, jangan dibuang ya. Biru
1: dong. Ya.
0: Jadi stay tune aja di 89,5 FM. Masih ada satu sesi lagi bersama dengan Fatih dari Cimsa UNED.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.
1: Akhirnya sampai juga.
2: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
2: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tentang semua kondisi kesehatan, apakah dapat ditangani melalui telemedicine ini, Fatih?
1: Tanya mas lagi. Cadangan.
0: Kayak takutnya diving dia lagi.
1: Takut banget. Oke. Okay. Nah, jadi kayak kalau kita ngomongin apakah semua kondisi kesehatan atau penyakit bisa ditangani, tergantung kondisinya. Nah, jadi walaupun banyak ya kemudahan yang ditawarkan dari telemedicine, tapi kita lihat lagi keterbatasannya tuh nggak semuanya bisa ditangani secara langsung gitu ya. Secara langsung bisa, tapi kayak secara langsung mungkin terbatas gitu, karena banyak juga kondisi-kondisi kesehatan tadi yang butuh pemeriksaan fisik seperti yang aku bilang tadi ya. Terus juga masih banyak juga yang kita perlu penunjang-penunjang, pemeriksaan penunjang yang kita perlukan untuk menegakkan diagnosis dan menentukan penanganan yang tepat. Kan contohnya gini nih, apa ya, dok, rahang saya nih sakit nih. Terus kan gak mungkin, okay, kita foto x-ray, lihat kamera ya, kan gak mungkin. Masih perlu yang share langsung datang gitu ya, buat ke radiologi gitu, buat foto x-ray segala macam, dan kayak hal-hal kayak gitu yang kita masih terbatas dalam telemedicine nih. Gak bisa, ibaratnya gak semua equipment itu ready di masing-masing masyarakat gitu ya. Dan juga oleh karena itu kita kayak apalagi nih, kayak ada kondisi gawat darurat, terus juga kayak nyeri hebat, sesak nafas berat, pendarahan, penurunan kesadaran atau kecelakaan, masyarakat tuh baiknya langsung datang ke vaskes yang terdekat gitu. Tanpa menunggu, karena kita juga sistemnya BPJS itu menanggung segala bentuk kegawat daruratan walaupun itu bukan di vaskes kita. Contoh nih, kan kayak gini nih misalnya, aku dari Pekanbaru. Vaskesku di Pekanbaru, BPJS-nya pas aku pindah ke UNH itu sebulan pertama aku kan belum pindah. Belum pindah vaskes. Nah, itu aku masih harus menggunakan trial kesempatan. 3 kali kesempatan dalam 1 bulan, maksimal 3 kali sebulan itu buat datang ke vaskes yang bukan vaskesku.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kalau misalnya yang non gawat darurat kan kayak gitu. Tapi kalau gawat darurat itu BPJS menerima di rumah sakit dimanapun, pokoknya di fasilitas kesehatan terdekat kalian. Itu nanti bakal di cover sama BPJS jika itu memang gawat darurat dan masuk ke dalam kriteria. Dan juga contohnya juga kayak misalnya kayak demam atau mungkin kayak sakit-sakit yang simptomnya masih kayak kita sering mengalami gitu, kayak flu segala macam, atau mungkin sakit tenggorokan, itu masih bisa melalui telemedicine. Karena juga kita sebagai dokter kan melalui pemeriksaan anamnesis ya, melalui kayak historinya gimana, kayak oh sakitnya sudah 3 hari dokter, atau misalnya kayak rasanya seperti ditusuk-tusuk gitu. Nah, itu kita masih bisa menangani lewat telemedicine. Karena apa? Karena kita masih bisa merekomendasi obat melalui telemedicine. Namun kalau misalnya kayak yang tadi aku sebutin yang butuh pemeriksaan fisik, itu kita masih perlu rujukan secara langsung gitu.
0: Oke, jadi memang tergantung kondisinya.
1: Bener
0: ya,
1: teman
0: berdua ya. Tidak semuanya juga bisa. Ada beberapa kondisi tertentu yang memang membutuhkan konsultasi secara langsung begitu. Terus kira-kira kedepannya tantangan dan dalam penerapan telemedicine di Indonesia seperti apa kedepannya?
1: Nah, untuk tantangan yang masih terkesan masih ada di masyarakat ya, masih dihadapi karena kita masih juga berkembangan konsepnya gitu, bukan yang udah paten. Mungkin lebih ke kayak misalnya kayak tadi contoh kayak pemeriksaan fisik itu kayak kan tetap harus langsung datang. Terus juga mungkin dari segi sasaran kita telemedicine ini kan sebenarnya untuk menjangkau lebih luas lagi fasilitas kesehatan untuk masyarakat-masyarakat yang kesannya tidak ada fasilitas kesehatan yang ready di daerahnya gitu, yang butuh berjam-jam. Terus kayak mungkin kayak perlu naik, kayak di daerahku nih kayak masih yang ada masyarakat yang tinggal di perairan, itu kan perlu naik sampan segala macam. Gimana kayak posisi kita udah sakit, udah lemes, kita masih harus menempuh perjalanan jauh lagi nih. Nah, kita menjaga masyarakat-masyarakat yang kayak gitu. Jadi kayak masih terhalang dari segi jarak dan juga waktu, biaya gitu. Nah, melalui telemedicine ini kita berharap itu bisa tertangani. Tapi satu sisi juga gak menutup kemungkinan masyarakat-masyarakat yang di daerah rural area itu masih belum memenuhi kayak misalnya kayak HP kadang juga masih HP ini ya, HP telepon yang telepon
0: tidak ada Androidnya.
1: Betul
0: sekarang ya.
1: Yang telepon kayak telepon buat ya khusus telepon sama
0: telepon
1: SMS.
0: Telepon dan SMS.
1: Betul, enggak ada aplikasi. Nah, itu kita masih satu di salah satu tantangan kita untuk
0: pemerataan teknologinya itu
1: untuk
0: ya.
1: Untuk menjaga mereka dan juga kan ini aplikasi-aplikasi butuh
0: sistem yang
1: memadai
0: gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Nah, jadi kayak untuk menjaga masyarakat kayak yang masih di rural areas, kita masih perlu untuk datang secara langsung gitu. BPJS juga kayak karena beberapa kali untuk sosialisasi untuk datang ke mereka gitu. Dan juga selain dari itu kayak keamanan data pribadi dan juga kerahasiaan informasi kesehatan.

0: kesehatan juga perlu jadi perhatian, karena ini merupakan data-data yang bersifat nggak bisa disebarkan gitu ya. Dan juga oleh karena itu pengembangan telemedicine ini perlu dukungan dari berbagai pihak, dari pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat juga, agar layanan ini bisa diberikan secara aman, berkualitas, dan dimanfaatkan secara merata. Juga dari segi literasi masyarakat tentang telemedicine ini kan masih ibaratnya masih ya transformasi lah kita gitu, masih banyak yang kurang informasi segala macam. Jadi kita sebisa mungkin kita dari sebagai mahasiswa juga, kayak kemarin kita melakukan UHC itu, kita ke masyarakat itu menjelaskan terkait telemedicine dan lain-lainnya. Itu kita harus lebih gencar lagi, juga harus bisa lebih konkret lagi dalam memberikan informasi secara nyata ke masyarakat gitu.
1: Oke, ini jadi tantangan tersendiri dari telemedicine ya. Tidak semua masyarakat juga bisa mengetahui.
0: Betul.
1: Dan juga pemanfaatannya dengan sebaik mungkin. Mungkin bagi sekeliling lingkungan kita ya, banyak orang yang udah familiar ya.
0: Betul.
1: Tapi coba kalau kita tengok keluar sana, banyak masyarakat yang juga masih belum paham. Betul. Bagaimana penggunaan tersebut. Walaupun dari telemedicine itu sudah benar-benar bisa memudahkan banget, tapi kalau misalkan pemanfaatannya masih belum teredukasi dengan baik, akan percuma. Betul. Gitu ya. Terus gimana masyarakat bisa memanfaatkan telemedicine secara bijak?
0: Okay. Nah, walaupun banyak kemudahan yang terasa, yang kayak oh bisa gini, bisa gini, bisa gini, tapi telemedicine ini perlu dimanfaatkan secara bijak juga. Karena layanan ini lebih tepat digunakan untuk konsultasi awal, kontrol rutin. Nah, ini dia kontrol rutin yang gue
1: lunas ya teman pro 2 akhirnya ya. Jadi utang-utang dari Fatih sudah bisa dilunasi, sudah bisa terima kunci ya.
0: Terima kunci benar-benar. Oh, beli rumah.
1: Rumah KPR kali ya.
0: Rumah KPR. Nah, jadi benar kayak kontrol rutin yang tadi kayak pasca operasi, pasca tindakan medis gitu, dan juga edukasi kesehatan, dan juga konsultasi mengenai keluhan yang tidak memerlukan penanganan darurat gitu, yang tadi aku bilang. Kayak contohnya demam, demam awal nih, belum yang demam parah gitu. Terus juga kayak ada ruam-ruam misalnya. Terus kayak ya simptom-simptom yang mungkin sering kita alami, tapi kadang terasa mengganggu gitu. Nah, juga untuk konsultasi, saat konsultasi itu masyarakat diharapkan untuk menyampaikan keluhan dan riwayat kesehatannya dengan jujur, agar tenaga kesehatan dapat memberikan saran yang sesuai. Karena gini, kalau misalnya kita secara offline, kita bisa lihat nih kayak oh pasiennya ini ngerasa ekspresinya ekspresi menahan kesakitan seperti itu, menahan nyeri. Terus juga ekspresi kayak kan lagi demam gak enak badan kelihatan ya. Nah, kalau misalnya telemedicine itu kayak kita berharap masyarakat tuh, secara kita gak bisa ngeliat secara langsung, kita berharap masyarakat untuk secara jujur kayak oh saya demam 3 hari, saya udah rasa kemeng-kemeng, nyeri-nyeri itu udah dari jam 2 tadi pagi misalnya gitu. Karena secara kita tidak bisa mendapatkan informasi-informasi secara langsung, kita berharap informasi yang didapatkan secara online ini lengkap gitu loh, untuk menegakkan diagnosis kita, untuk mencegah misdiagnosis gitu. Dan juga di sisi lain, masyarakat itu perlu memilih layanan telemedicine yang terpercaya juga, dan menjaga keamanan data pribadinya. Karena juga kita gak bisa sembarangan ngasih data pribadi ya.
1: Betul.
0: Data pribadi, apalagi data-data kesehatan guys, yang data-data tentang biologis diri kamu, yang gak bisa seenaknya terbuka gitu loh. Karena juga ini yang jadi profil diri kamu di database gitu ya kesannya. Dan juga untuk apabila berkonsultasi setelah konsultasi dengan dokter, menyarankan pemeriksaan lebih lanjut atau pasien mengalami kondisi darurat, sebaiknya segera datang ke vaskes yang offline agar mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi kayak tadi aku bilang, contohnya kayak demam, misalnya demamnya makin lama makin parah, terus juga kayak ada tanda-tanda nih, kayak misalnya oh ada luka-luka gitu, misalnya muncul kayak ruam-ruam yang kesannya kayak oh kayaknya ada sesuatu nih. Nah, itu lebih baik datang secara offline, karena bisa diperiksa lebih lanjut sama dokternya, dan juga bisa didiagnosis diagnosisnya bisa tepat gitu loh. Dan juga untuk obat-obatan kan, kalau misalnya kayak kita telemedicine kan kita lewat apotek gitu ya. Nah, kalau ini kita langsung datang ke vaskes, kita bisa lebih personal lagi loh gitu, untuk obat-obat yang diberikan seperti itu.
1: Oke, jadi memang ada batasan pemanfaatan dari telemedicine ini ya. Kalau memang sekiranya kondisinya itu tidak memungkinkan untuk menggunakan telemedicine, ya bisa lakukan secara konsultasi secara langsung begitu ya.
0: Betul.
1: Sehingga diagnosisnya juga akan tepat, karena bisa melihat secara fisiknya secara langsung. Nah, ini karena waktunya udah terbatas, Fatih, malam hari pertanyaan terakhir. Kamu sebagai mahasiswa kedokteran, gimana kita, kamu lebih tepatnya bisa berperan dalam mendukung pemanfaatan telemedicine di Indonesia ini?
0: Oke, nah perkembangan telemedicine yang tadi kita udah bahas banyak ini kan menunjukkan bahwa teknologi ini bagian penting dalam hidup. kita, terutama pada pelayanan kesehatan tuh. Oleh karena itu kita sebagai mahasiswa, aku nih, dan kita para mahasiswa kedokteran itu perlu terus mengikuti perkembangan teknologi di bidang kesehatan agar mampu memahami bagaimana telemedicine ini dapat dimanfaatkan secara tepat dan mendukung pelayanan kesehatan di masa depan. Karena kalau kita nggak ngerti juga tentang telemedicine, kita juga gimana kita mau mengembangkan kalau kita sendiri belum familiar terhadap telemedicine tersebut gitu. Nah, selain itu, selain terus belajar terhadap telemedicine dan lain-lainnya ini, kita juga dapat berperan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan telemedicine yang tepat. Contohnya kayak kemarin kita pas lagi yang sebelumnya kita UHC itu, kita ground campaign, kita namanya MedShield itu, kita mengedukasi masyarakat, oh ada loh namanya Pandawa dari BPJS, ada loh BPJS kesehatan mobile gitu yang bisa mereka manfaatkan. Dan juga pemanfaatannya bapak bisa mengakses layanan A, B, C, D gitu. Jadi kita bisa mendeliver informasi yang dimana nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa mereka terapkan sehari-hari gitu. Terus juga penting juga dipahami bahwa telemedicine dapat menjadi salah satu alternatif untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan, tapi bukan berarti menggantikan seluruh pelayanan kesehatan secara langsung. Dan juga dengan memahami manfaat dan keterbatasannya tadi, masyarakat ini diharapkan dapat memanfaatkan layanan ini secara bijak dan juga sesuai dengan kondisi kesehatannya gitu. Dan aku sendiri berharap telemedicine dapat terus berkembang dan dimanfaatkan secara optimal sebagai salah satu upaya mendukung terwujudnya UHC, Universal Health Coverage di Indonesia. Dan dengan begitu, semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan juga merata, sehingga teknologi ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat gitu.
1: Oke, pesannya begitu luar biasa juga. Harapan kedepannya, jadi memang masih banyak sekali PR telemedicine ini ya di Indonesia khususnya.
0: Bener banget.
1: Tapi dengan adanya saling gotong royong di antara berbagai pihak, telemedicine ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat. Benar. Jadi tidak hanya sebagai aplikasi yang ya udah gitu aja, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memanfaatkannya. Kalau bisa semua masyarakat di Indonesia
0: bener banget
1: bisa memanfaatkan tersebut, karena kondisi dan keadaan tertentu yang dengan hadirnya telemedicine ini bisa menjawab persoalan-persoalan atau permasalahan yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali.
1: Di bidang kesehatan, sehingga UHC itu dapat terwujudkan. So thank you banget Fatih malam hari
0: thank
1: ini.
0: Thank you juga Mas.
1: Sudah datang di Studio Pro 2 RRI Jember. Jadi Fatih sudah lunas ya.
0: ACC.
1: ACC. Jadi ACC. Aman untuk bulan depan, tidak perlu lagi membayar utang-utangnya lagi ya. Jadi aman obrolan kita malam hari ini ya, juga semoga bermanfaat kepada teman Pro 2. Jadi kita lebih akhirnya tahu ya tentang topik yang kita bahas pada malam hari ini. Oh ternyata ini topiknya.
0: Betul.
1: Semoga bermanfaat dan juga berkah untuk teman Pro 2. So thank you banget Fatih yang sudah datang di Studio Pro 2 RRI Jember. Dan buat teman berdua, jangan kemana-mana, karena Jaga Malam masih menemani kamu sampai nanti di jam 11. Tentunya stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

105,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Denny malam hari ini, teman Pro 2. Masih panjang perjalanan kita, jadi santai dulu kawan. Ini sebagai simbol untuk kita tetap kayak ya udah santai aja malam hari ini buat kamu. Denny temenin sampai nanti di jam 11 malam. Karena jaga malam masih banyak sekali segmen-segmen. Salah satunya sesaat lagi kita akan masuk di interval kedua. Ada cerita penutup hari. Ada pertanyaan yang bakal Denny share buat kamu sesaat lagi, teman berdua. Apa kira-kira topik yang akan kita bahas? Jadi aku spill the tea dulu deh. Kita akan ngobrolin perihal mensyukuri. Tuh, satu kata mudah dicermati tapi susah untuk dilakukan, mensyukuri. Ya mau gimana lagi teman berdua, cara bertahan, cara agar kita terhindar dari rasa iri dengki adalah mensyukuri setiap apa yang kita miliki. Salah satunya banyak hal ya, mulai dari orang-orang di sekitar kamu, apa yang sedang kamu miliki. Kamu bisa hidup sampai detik ini, bisa menghirup udara segar, jelas salah satu bentuk rasa syukur yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada kamu. Seperti apa lengkapnya topik yang akan kita bahas tentang main topiknya adalah mensyukuri, teman bro 2. Sesaat lagi bakal Denny hadirkan pertanyaannya. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
4: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: A few inches later.
4: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
4: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
4: Udah jam banget 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 malam hari ini, Denny mau kasih tahu nih teman Pro 2 cerita penutup hari ini. Tadi udah disepil di awal, kita akan ngobrolin perihal rasa syukur. Jadi emang teman Pro 2, kunci dalam sebuah hidup untuk kita bisa tetap merasa hebat, merasa kalau bahwasanya hidup kita tuh begitu luar biasa sekali gitu teman Pro 2, dengan segala apa yang kita miliki. Ya, kita bisa diberi kesempatan untuk hidup, terus kita juga bisa diberi kesempatan untuk tetap bisa merasakan indahnya, melihat indahnya dunia ini, dan masih banyak lagi yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri hal tersebut. Sederhana sih, tapi cara implementasikannya kadang-kadang susah banget ya, cara mensyukuri. Kadang kita suka lupa dan sebagainya. It's okay, manusia teman berdua. Tapi juga tidak menutup kemungkinan rasa syukur itu bisa datang dari orang-orang terdekat di sekitar kita, keluarga dan juga sahabat kamu. Orang-orang yang begitu spesial, yang tentunya banyak peranan dari mereka yang bisa ngebantu untuk hidup kita lebih berwarna lagi, untuk kamu bisa lebih kuat lagi dalam menjalani hari demi hari. Nah, teman berdua, apa sih hal yang paling kamu syukuri dari keluarga atau sahabat kamu? Cerita malam hari ini di 081-559-78950. Cerita penutup hari ini, atau bisa kamu kirim di question box yang udah Denny share di storiesnya Pro 2 RRI Jember di Instagram ya. Ditunggu gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam.

0: menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu?
1: Brazil! Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

edukasi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau.

105 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik. Kamu masih barengan Denny di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Baik, itu teman berdua, sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari kamu satu persatu nih. Tapi sebelum itu, Denny mau ngerti dulu di cerita penutup hari ini, apa sih hal yang paling kamu syukuri dari keluarga ataupun sahabat kamu? Cerita aja di 081 559 70 8950.

0: N250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President.
1: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.
2: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
3: Mas, sampean dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sampean?
2: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
3: Alah. Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
2: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh enggak bagus? Itu kan namanya korupsi waktu.
3: Lah. Loh, korupsi waktu? Ada, Mas. Biasa saja.
4: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah saatnya malam hari ini dibacain gabungan dari teman berdua satu persatu cerita penutup hari ini. Apa hal yang paling kamu syukuri dari keluarga atau sahabat kamu? Selamat malam dari Al, ya di Kaliwates. Yang paling aku syukuri adalah mereka selalu menerima aku apa adanya sih. Saat aku berhasil, mereka ikut bahagia, dan saat aku gagal, mereka tetap ada tanpa menghakimi. Ya, kayak keluarga itu emang rumah untuk kembali dalam kondisi dan keadaan apapun diri kita ya. Ada juga Rizky. Aku bersyukur punya keluarga yang selalu mendoakan dan juga mendukung setiap langkahku. Walaupun kadang pendapat kami berbeda, aku tahu mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk aku. Ada juga dari Mila di Sumbersari. Yang paling aku syukuri dari sahabatku adalah mereka gak pernah memaksaku menjadi orang lain, Kak. Bersama mereka aku bisa ketawa, bercerita, dan jadi diriku sendiri. Ya benar, itulah sahabat yang sesungguhnya ya teman berdua ya. Selalu menerima apapun kondisi dan keadaannya. Ada Bagas, aku bersyukur karena keluarga aku selalu mengajarkan untuk tetap rendah hati dan saling membantu. Nilai-nilai ya, itu yang sampai sekarang masih aku pegang Kak. Oke. Ada dari Nanda di Ambulu, kalau kata dia yang paling aku syukuri adalah selalu ada seseorang yang mau mendengarkan saat aku sedang lelah ataupun bingung. Rasanya aku gak pernah benar-benar sendirian gitu. Wah gitu ya, rasa syukur yang begitu luar biasa ketika kita punya orang-orang yang begitu spesial, orang-orang yang berharga, sahabat ataupun keluarga yang ada dalam hidup kamu. Patut kamu syukuri keberadaan mereka teman-teman. Jadi saling jaga keharmonisan itu ya. Saling jaga silaturahmi agar orang-orang baik di sekitarmu akan selalu ada dan bertambah mungkin.

0: Olahraga. Fakta menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah fluid kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leopold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya, gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Pro 2 FM, teman terbaik.

Perdua, Denny mau ingetin dulu gabungan dari teman Perdua yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari. Karena sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan dari teman Perdua yang udah masuk dari berbagai interaksi malam hari ini. Cerita penutup hari ini adalah apa hal yang paling kamu syukuri dari keluarga atau sahabat kamu. Boleh kasih tahu aja di 081 559 70 8950.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik kamu.
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Radio FM Jember

90,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sudah saatnya Denny malam hari ini mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai line interaksi. Tadi Denny udah nanya kamu, apa hal yang paling kamu syukuri dari keluarga atau sahabat kamu? Selamat malam dari Fajar di Kaliwates. Aku bersyukur punya sahabat yang tetap menjaga hubungan meski sekarang sama-sama sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas masing-masing. Begitu bertemu rasanya tetap seperti dulu. Okay. Ada juga dari Putri di Patrang. Aku paling bersyukur karena keluargaku selalu percaya pada keputusan yang aku ambil. Kepercayaan itu membuat aku lebih berani melangkah. Tuh kan, semua itu berangkat dari keluarga loh, teman berdua ya. Arga di Sumber Sari, yang paling aku syukur adalah kebersamaan dalam hal-hal sederhana. Makan bersama, terus bercanda di rumah, atau sekedar ngobrol sebelum tidur seringkali menjadi momen yang paling berharga. Pilotok gitu loh Cena ya. Kalau kamu gak punya teman berdua, ya udah ngomong sama guling. Walaupun tidak ada feedback, setidaknya ada yang... Gak ada yang apa-apa sih bro kalau gulingnya. Ada juga dari Intan. Aku bersyukur punya orang-orang yang mengingatkanku untuk beristirahat saat terlalu sibuk. Perhatian kecil seperti itu membuatku merasa benar-benar disayangi. Ya lagi sama lagi teman berdua ya. Ada ya Reno, yang paling aku syukuri adalah mereka selalu menjadi tempat pulang. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupku bersama keluarga dan sahabat, aku merasa diterima tanpa harus menjadi sempurna. Aduh, di banget untuk gabungan yang terakhir malam hari ini. So, teman berdua tadi kan udah Denny bacaan satu persatu dari obrolan teman berdua di cerita penutup hari ini. So, thank you banget malam hari ini udah nemenin Denny teman berdua dari hampir jam 11 malam ini. Saatnya Denny harus pamit undur diri dulu di ruang dengar kamu, karena saat lagi ada Jazz Music yang akan menemani waktu tidur kamu dari jam 8 hingga Jazz Music jam 11 sampai jam 12. Tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
3: Kencan apa?
2: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
3: Mau nonton jaranan.
2: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
3: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Sama berdua usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini 11 Juli 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

2, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro 2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro 2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 11 Juli 2026. Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal ikuti Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi insight, inspirasi pagi, terup to date. Oke, teman Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Wah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah kata yang harus senantiasa kita ucapkan setiap hari. Karena dengan nikmatnya kita masih bisa menghirup udara segar. Dengan nikmatnya kita masih bisa menjalani aktivitas di dunia ini. Dan dengan nikmatnya kita masih dapat mengerjakan amal-amal kebaikan dan juga masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki atau menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatian dunia dalam beberapa hari ini tertuju pada jalur Gaza. Invasi tentara Yahudi ke Gaza menelan banyak korban, terutama wanita dan anak-anak. Korban luka-luka semakin memperbanyak deretan korban meninggal dunia. Dunia pun merespon dengan berbagai macam aksi. Di antara aksi sebagai bentuk kepedulian atas musibah yang menimpa kaum muslimin di Palestina itu adalah aksi berupa bantuan kemanusiaan. Namun ada segelintir orang yang menutup mata dengan kenyataan ini dan berkomentar, Saudi Arabia adalah negara yang takut dengan Amerika dan kurang memberikan bantuan konkret kepada kaum muslimin di Palestina, atau kalimat yang semisalnya. Terhadap siapa saja yang berkomentar seperti di atas, saya katakan, apakah maksud kamu semua dengan kata konkret bahwa kamu menginginkan agar pemerintah Saudi mengirimkan tentaranya ke Palestina untuk menghantam pasukan Israel? Baiklah, jika memang demikian, apakah Amerika akan tinggal diam? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Taruhlah seperti apa yang kamu inginkan, bahkan lebih dari itu. Semua pemerintah negara muslim mengizinkan rakyatnya untuk berjihad ke Palestina, dan saya berhusnudzon, kamu akan ikut serta di dalamnya. Maka kamu akan berjihad di bawah bendera siapa di Palestina? Di bawah bendera Hamas kah? Atau berspandukan Al-Fatih? Atau barangkali di bawah Komando Jihad Islami Palestina, JIP? Atau kamu akan memimpin laskar jihad yang kamu buat sendiri? Tahukah kamu bahwa jihad bukan hanya perkara mengucapkan dan meneriakan Aish karima au mut syahida, hiduplah dalam kemuliaan atau matilah sebagai syahid. Bukan hanya sekedar itu, teman Pro 2. Namun jihad membutuhkan seorang iman dan tandim atau taktik dan siasat perang? Dan yang lebih penting lagi, apakah kamu yakin bahwa masing-masing front atau partai atau hizb itu berperang untuk meninggikan kalimat La ilaha illallah? Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Berilah bukti-bukti pada kalian jika kamu termasuk orang-orang yang jujur. Jika kamu mengatakan kaum muslimin harus berada dalam satu barisan dalam menghadapi dan menyikapi Yahudi, maka saya tidak berpendapat dengan kamu, teman Pro 2. Bahkan tidak ada dua orang yang muslim yang berselisih pendapat tentangnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Surat Quran Surat As-Saff ayat 4. Namun bagaimana kamu bisa mempersatukan barisan kaum muslimin untuk berjihad, sedangkan di tengah-tengah mereka masih banyak kaum muslimin untuk menyembah kuburan, menghambakan diri kepada dukun dengan memerintah, dengan mematuhi persyaratannya atau menjalankan lelaku walaupun bertentangan dengan syariat, paranormal dengan membenarkan berita goib yang sampai kepadanya, dan yang lain sebagainya? Bagaimana pula halnya kalau kaum muslimin yang terjun di medan jihad, banyak di antara mereka yang memakai jimat atau membaca mantra-mantra yang telah dirajah oleh mbah-mbah dukun supaya kebal senjata api dan agar tidak terdeteksi oleh radar? Bagaimana kamu akan mempersatukan kaum muslimin dalam rangka jihad jika segolongan di antara kamu atau di antara mereka tidak akan berperang sebelum menyembah kuburan? Atau bagaimana pula jika segolongan yang lain tidak akan berperang kalau yang menjadi imam bukan dari golongannya? Atau bagaimana kaum muslimin akan bersatu padu dalam medan jihad kalau mereka ketika dikumandangkan seruan adzan hayya 'alal falah bermalas-malasan mendatangi masjid, terutama di waktu fajar atau subuh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pondasi segala sesuatu adalah al-Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Al-Islam itu terdiri adalah al-istislam, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan inqiyat atau patuh dengan mentaatinya, dan bara'ah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berdasarkan hadis ini, teman bro 2, kaum muslimin tidak akan berhasil menggapai puncak kejayaan jikalau pondasi dan tiangnya keropos. Jika kamu bersikap adil, mengapa kamu hanya menggugat Saudi Arabia? Bukankah negara yang berbatasan dengan Palestina adalah Mesir, Yordania, Lebanon, serta Syria? Seharusnya negara-negara tersebut yang paling mudah untuk mengirim pasukan-pasukannya mengepung dan meremukkan artileri dan infanteri Yahudi. Namun, pertanyaan politis yang harus kamu jawab terlebih dahulu adalah, apakah negara-negara Arab yang disebutkan terakhir sebagai misal saja, politik luar negerinya merupakan politik anti-Amerika? Dalam lingkup yang lebih sempit, idealnya negara-negara Arab seharusnya bersatu dalam menyikapi tragedi berdarah tersebut. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Buktinya salah satu negara yang berbatasan dengan jalur Gaza menilai Hamaslah yang menyebabkan tragedi berdarah di kota yang berhadapan dengan Laut Mediterania, Al-Bahar Al-Mutawassit. Sedangkan Saudi Arabia dan beberapa negara Arab lainnya menilai Israel telah melakukan sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan. Lihatlah, sesama negara Arab berbeda pandangan dan sikap. Dan yang demikian ini bukanlah hal yang baru. Terjadi jauh sebelumnya pengkhianatan di kalangan negara Arab dalam menghadapi Israel pada tahun 1967 dalam perang yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada tahun 1973, di mana bangsa Arab bersatu padu di bawah komando Raja Faisal bin Abdul Aziz rahimahullah, akhirnya berhasil memukul mundur dan mengusir Israel dari Sina. Oleh karena itu, teman Pro 2, bersikaplah adil dan bijaksana dalam menilai segala sesuatu. Jangan sembarangan menuduh tanpa bukti dan fakta. Mengapa kita disibukkan dengan menilai dan mensifati orang lain dan lalai menilai diri kita sendiri? Mengapa kita tidak berlomba-lomba melebihi Saudi Arabia dalam membantu korban kezaliman Yahudi tersebut? Silakan saja bandingkan antara Saudi Arabia dengan negara mana yang dalam hal donasi untuk program Peduli Palestina. Teman perodu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia yang bisa dikatakan tidak bisa membantu dalam hal perang ya, untuk pergi ke sana karena banyak hal, banyak syarat yang diutarakan atau yang harus dipenuhi, maka kita sebagai kaum muslimin warga Indonesia, kita mendoakan yang muwahhid yang menjadi korban kezaliman tentara Yahudi di jalur Gaza khususnya dan Palestina umumnya agar mendapatkan syahadah fi sabilillah. Dan semoga kita dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan para syuhada dan orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Teman perdua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sedikit apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa meningkatkan rasa syukur kita, rasa sadar kita bahwasannya kita masih nyaman, masih enak untuk bisa hidup di negara kita tercinta tanpa adanya tekanan dari manapun. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

0: But not really. You say the nastiest shit in bed and it's fucking awesome.
1: Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluknya, Dia menuliskan dalam kitabnya yang kitab itu terletak di sisinya, di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Rahmat Allah mengalahkan murkanya, sahabat kreatif. Hal ini merupakan berita gembira bagi hamba yang penuh dosa, agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas bagi hambanya, sebagaimana nama Allah, Al-Afu atau Maha Pemaaf, dan Al-Ghafur atau Maha Pengampun. Jadi, janganlah berputus asa dan segeralah bertaubat.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar Prancis versus Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026. Karhut telah marak di kota Waringin Barat. 8 hektar lahan hangus. Wapres Gibran tinjau pembangunan tol Prosiwangi di Situ Bondo. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, satu duel semifinal Piala Dunia 2026 sudah dipastikan diisi oleh laga Prancis versus Spanyol. Hal tersebut terjadi usai Spanyol mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 di California, tepatnya pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Fabian Ruiz dan Michael Merino. Belgia juga sempat menyamakan skor, jadi skor 1-1 lewat Charles de Cattelairi. Kemenangan tersebut juga membuat Spanyol kembali untuk menembus semifinal Piala Dunia setelah 16 tahun, sejak jadi juara Piala Dunia tepatnya pada tahun 2010. Spanyol memang tidak pernah bisa menembus babak semifinal, tepatnya pada 3 edisi berikutnya. Informasi kedua, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai marak terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat atau Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam dua hari terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kobar mencatatkan sedikitnya 6 karhutla mencapai hampir 8 hektar. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kobar, Adnan Satnata, menjelaskan bahwa jumlah tersebut tepatnya pada 10 Juli 2026. Peristiwa tersebut di kawasan Karanganyar, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan. Petugas juga membutuhkan waktu berjam-jam untuk memadamkan kobaran api yang membakar lahan gambut. Informasi ketiga, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka meninjau pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi di desa ataupun kecamatan Subo, kecamatan Situbondo, Jawa Timur, tepatnya pada Jumat 10 Juli 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian salah satu proyek strategis nasional atau PSN sepanjang 175,4 km yang dikelola oleh salah satu PT. Dan proyek ini dirancang untuk melengkapi konektivitas dari Jakarta hingga ujung timur Pulau Jawa sebagai akses utama untuk menuju Bali. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus mampu untuk menghadirkan manfaat nyata tentunya bagi masyarakat dan menjadi katalis pertumbuhan ekonomis daerah. Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina di edisi weekend ya. Sekarang sudah memasuki di tanggal 11 Juli 2026, pas juga di hari Sabtu. Weekend yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Gimana suasana weekend kamu pagi hari ini? Masih belum apa-apa ya, masih baru aja mulai. Walaupun pagi ini dinginnya luar biasa, benar-benar kayak menusuk kulit ya teman Pro 2. Sampai kayaknya teman Pro 2 susah banget untuk ninggalin selimut. Jangan sampai mager terus ya teman Pro 2. Justru udara pagi itu yang sejuk bisa bikin kamu itu melakukan banyak hal kegiatan, karena masih fresh banget. Badan juga masih bisa diajak untuk bekerja, pikiran juga masih fresh banget. Jadi cocok banget ya teman Pro 2 untuk kamu yang mau memulai aktivitas pagi hari ini. Dan gak harus langsung olahraga berat kok teman Pro 2. Apalagi kalau kamu punya rutinitas untuk olahraga ya, entah itu di hari Sabtu ataupun hari Minggu, pokoknya hari libur kayaknya teman Pro 2 harus banget olahraga. Boleh, bisa olahraga, tapi gak langsung yang berat ya. Apalagi masih pagi teman Pro 2. Ya minimal teman Pro 2 bisa jalan santai dulu, keliling kompleks, stretching dulu 10 menit, beresin kamar juga bisa, nyiramin tanaman di kebun rumah kamu, atau sekedar duduk di teras sambil ngopi, menikmati udara pagi yang dinginnya. Wow. Ya teman Pro 2, pastinya teman Pro 2 bisa mengatur jadwal weekend dengan kegiatan-kegiatan yang positif buat hari ini. Ingat ya teman Pro 2, weekend bukan hanya untuk rebahan seharian aja. Kasih waktu sedikit buat tubuh kamu bisa bergerak, stretching, atau jalan-jalan pagi, menikmati suasana pagi. Pokoknya apapun itu bisa kamu nikmati, kegiatan pagi, rutinitas pagi yang benar-benar bermanfaat untuk tubuh kamu teman Pro 2. Nah semoga pagi yang dingin ini gak bikin kamu membeku alias gak mau beranjak dari kasur ya. Tapi harusnya teman Pro 2 tetap aktif dengan kegiatan ringan, karena langkah kecil di pagi hari ini teman Pro 2 bisa nentuin mood kamu biar lebih bersemangat sepanjang hari nanti. Vita Karina tentunya bakal menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2 di program acara pertama. Ya seperti biasa di Spada, jadi jangan lewatkan untuk beberapa informasi menarik, informasi yang fresh, dan juga lagu-lagu kesukaan kamu bareng sama Pro 2.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.